0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

0: Dan selamat pagi buat semua rakan-rakan pendengar Rahsia FM. Good morning everybody.
1: Selamat pagi. Selamat ya. Test. Suara pagi kan.
2: Selamat pagi.
1: Okay, apa pun assalamualaikum. Selamat mengibas salam perpaduan sebagai pembicara. Selamat pagi semua rakan pendengar. Selamat pagi Airi.
0: Betul. Selamat pagi juga Laili Api.
1: AKA
0: bunga kembang sedunia.
1: Kakak sekuncup siap.
0: Sedunia. Taman dah kecil sangat dah.
1: Alamak, taman kecil. Boleh sedunia. Okey, kita bagi. Memandangkan untuk pagi-pagi ni silakan Iris mana yang gagah perkasa? Kemon.
0: Iya, orang kata
1: orang menunggu tu. Untuk pagi hari tu kena ada.
0: Bak kata orang bukan kata saya lah ya.
1: Bak kata orang Jerman.
0: Bak kata orang Jerman boleh. Orang Malaysia aja.
1: Malaysia.
0: Tak kenal maka tak cinta.
1: Amboi.
0: Jadi izinkanlah diri hamba ini untuk memperkenalkan diri tuan hamba.
1: Biola.
0: Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal Safri, manakala lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan dan juga yang rupawan seantero Malaya. Iris in the house.
1: Dah turun ya? Bong dunia dah.
0: Seantero Malaya.
1: Malaya ya?
0: Malaya aja. Kalau lawan dunia kan tak boleh pula nak lawan Cristiano Ronaldo bagai.
1: Okey. Apa pun terus untuk pagi hari Jumaat bertarikh 31 Julai 2026. Apa kita tengok tu?
0: Cari frekuensi.
1: Menangkan kita masih lagi bersiaran di bilik sementara. Bukan bilik tidur, bukan bilik air. Bukan. Tapi di bilik sementara konti di Angkasa Puri. Menangkan kita punya konti masih lagi dalam proses lagi baik pulih.
0: Biki-biki.
1: Ada biki-biki ya.
0: Biki.
1: Jadi apapun untuk pagi hari, bertemankan Airin dan juga Laili Bunga Kemas Setangah pula. Setangah lain.
0: Setaman.
1: Akan menemani rakan pendengar dah hari Jumaat penghulu segala hari.
0: Betul.
1: Dah lama pula kita tak melariskan. Apa dia?
0: Ini kali laris datang memang.
1: Laris datang pagi-pagi hari ini memang kena Laili dan Iris laris kembali untuk hari kadi hari Jumaat.
0: Memang seleleo. Baru.
1: Okey, baru tangkap tu. Macam-macam ini. Okey. Dan apa pun kita akan mulakan untuk Pak Jang yang pertama menerusi ruangan Gah Jua pagi hari ini. Walaupun kita bersiaran selama 16 jam bermula pukul
0: 8 pagi sampai ke pukul 12 malam.
1: 12
0: dan
1: malam.
0: Untuk pengetahuan semua, kita ada 4 dialek utama dalam Asyik FM, iaitu kita ada dialek Jakun, lepas tu kita ada dialek Tamiar, lepas tu kita ada dialek Semai. Lepas tu kita juga ada dalam dialek Temuan. Dialek utama ni. Jadi pada pagi ni Kujan berdua akan mewakili dalam dialek Jakun ke udara sepanjang 4 jam ke udara.
1: Jadi ingkan berkongsikan berbagai apa nama ni topik. Bos kejap lagi kita akan kongsikan topik dan juga mana nak mengucapkan apa ni selamat pagi. Boleh melalui WhatsApp kita sendiri.
0: Ya.
1: 03-31-516
0: kosong-kosong. Selain itu juga yang mana nak dengarkan Asyik FM. Kalau apa tak ada apa orang khabar, kalau tak ada radio, ada rumah kacan semua, boleh menggunakan telefon pintar masing-masing dengan membuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Selain itu dekat Astro pun dah ada 875,
1: betul?
0: Dan dekat TV pun
1: 705
0: untuk My TV. Jadi kacan semua, jangan ada alasan untuk tak dengar Asyik FM. Asyik FM radio nombor 1 masyarakat orang kita.
1: Lain daripada hak lain, kita dengarkan kelainannya.
0: Yes.
1: Semuanya di Asyik FM. Jom. Kita bersama dengan
0: Umi The Band, Diri Hi. Lagu dalam dialek Mahmuri.
1: Ya. Diri kita kena ada semangat. Diri kita ada, orang kata pagi-pagi mesti cerdas. Terus. Gajah Asyik.
0: Main nombor.

0: Dari desa yang permai daripada Jelmol sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita semua untuk hari ini.
1: Nah ya, semoga orang kampung kita orang kampung kita indah permai, betul, aman damai.
0: Betul.
1: Dan orang pagi-pagi hari yang cukup segar udara di kampung kan. Mm-mm. Kalau di bandar ni lain.
0: Ya, pagi-pagi kita bawa asap kereta.
1: Kita pak merokok tapi kita dia hirup asap atau udara kenderaan ya.
0: Jadi untuk rakan-rakan yang tinggal di perkampungan-perkampungan, di desa-desa yang damai, abak lagu Jelmol sebentar tadi, selamat menikmatilah ya udara-udara yang segar.
1: Hari ini dah balik kampung lah tu.
0: Pemandangan-pemandangan yang cantik. Ya, Iris tak balik bulan ni.
1: Empat balik ya. Okey, tak apalah.
0: Jadi agak merinduilah kampung halaman sendiri.
1: Okey.
0: Dan diharapkan bulan depan bolehlah bercuti lama sikit.
1: Cuti lama. Mana boleh, nanti boleh. Orang rindu.
0: Empat hari cukup kah? Empat hari.
1: Empat hari? Okey, empat hari lulus.
0: Lulus.
1: Lulus. Jangan risau. Jadi untuk pagi hari ini kita berkongsi keadaan hari kita.
0: Kejap lagi lah kita kongsi.
1: Kejap lagi lah.
0: Sekarang ni jam dah pun menunjukkan 8.27 minit pagi.
1: Kita dengarkan tazkira.
0: 8.30 kalau kita ada tazkira. Jadi jom kita berhibur dulu bersama dengan Mama Ijak dan juga Nona.
1: Sebelum tu kita
0: TV Lanjar.
1: Senyum-senyum dulu. Seumpama kalau senyum tu telah beri sedekah pada orang-orang di keliling kita. Senyum.
0: Kalau nak senyum pun sengih-sengih aja dulu ya. Okey, jadi jom.
1: Ini apa?
0: Sengih dekat aku.
1: Senyum.
0: Hanya di Asia FM.
1: Gajah asyik.
0: Laris.

0: Ibrah Cakun Yasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa boleh diibaratkan senjata tajam hak merbahaya, dan masa juga amat berguna lagi menguntungkan manusia sekiranya dek gunakan dengan baik dan betul. Sebaliknya, jika empat betul atau empat cermat cara penggunaannya, pasti ketajamannya akan memakan diri sendiri. Bagi setengah orang, masa juga umpama pedang. Kalau empat diguna, dia juga akan memusnahkan masa depan kita semua. Orang hak empat nahu menggunakan masa. Masa akan mewarisi seribu ketinggalan sama ada dalam pelajaran, pemikiran, pergaulan, teknologi, politik, agama dan sebagainya. Malah, dia mau juga akan berdepan dengan bermacam masalah. Ingat semua, kata orang tua, masa itu mos. Masa amat cemburu dengan kita kerana kita enggak berkawan dengan masa. Sehingga Allah bersumpah dengan masa, bohong sekali dua, tapi berulang kali, demi umatnya hak disayangi. Bukan sekadar Ika, Allah juga menghantar dua malaikat kepada manusia untuk mencatat segala hak dilakukan walau dalam sesaat hingga ke akhir hayat. Demi masa, sesungguhnya manusia Ika selalu di dalam kerugian, kecuali orang-orang hak beriman dan beramal soleh dan sentiasa berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ingat, ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut masa, cemerlangkan masa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati.
3: Siaran radio Mai Hi Senoi Asik FM Moi No More.

0: Bar dan roti saja. Nama band pun saja.
1: Saja.
0: Nama band dia.
1: Memang sesaja tu.
0: Ya, memang sesaja.
1: Jadi pagi hari ini bagus untuk kita nak, orang kata nak mendapat ilmu. Kita ambil berita-berita yang sahih, yang betul. Boleh tengok dia surat khabar.
0: Betul.
1: Ya. Paling-paling pun di telefon bimbit masing-masing pun apa. Kadang-kadang telefon bimbit masing-masing, pastikan kita masuk portal hak betul. Ataupun laman website.
0: Ya. Apa nama website?
1: Website. Oh, mau cakap dia, kalau dia
0: tergeleng ni dah.
1: Itu apa pasal? Ada lama website. Betul. Supaya kita nak berkongsi tu benda hak sahih, jadi orang pun tak adalah macam tertanyuk-tanyuk kan.
0: Betul.
1: Kalau kongsi yang pak betul, jaga-jaga. Tak saman.
0: Kalau khabar tu tak pasti, jangan kongsi. Kalau dah kongsi, biarlah pasti. Yang santai pasti sampai.
1: Kan
0: sekarang apa dia? Okey, sekarang 8:43 minit pagi.
1: Yeah.
0: Dan pukul 9 kejap lagi kita akan bagi laluan untuk berita utama dialek Temiah. Jadi
1: lama-lama otak tak berhubung pula. Okay.
0: Dan
1: kita masih lagi gajuh asyik. Dan kembali selepas berita kelak pukul 9 pagi
0: bersama dengan topik kita. Kita akan bincangkan topik kita. Ada rasa teringin nak bercuti, kemanakah tujuan? Boleh kongsi tempat yang masing-masing nak pergi, yang teringin nak pergi. Mungkin dah dapat pergi ataupun belum pergi. Kita kongsi selepas ada daripada berita sebentar.
1: Orang kata lagi, kalau kita berkongsi pun, kalau apa nama ni, bermimpi tu tak salah. Berimajinasi tu tak salah. Katakan nak pergi ke mana, kutub utara, nak tunggu salji je kan. Boleh, kita nak tunggu apa yang ada color-color de langit tu, apa nama kita panggil?
0: I don't know lah.
1: You don't know? Macam tu lah, macam pelangi kita tengok-tengokkan.
0: Mungkin pun, ada juga yang nak pergi bercuti ke hutan Amazon.
1: Mana
0: tahu kan.
1: Benda-benda di luar kota ya.
0: Luar kota.
1: Pak Kisah, orang kata bermimpi ataupun berimajinasi, berhayal tu ataupun keinginan free. Percuma. Mana tahu insyaAllah satu hari nanti betul-betul boleh sampai.
0: Betul.
1: Jadi tak ada masalah. Boleh kongsi-kongsi. Nak sebut nombor telefon pula. Di mana kita nak di?
0: Dekat TikTok boleh.
1: Boleh. Itu
0: dekat
1: je lah.
0: Dekat Facebook Asyik FM boleh. Dekat WhatsApp pun boleh.
1: Ada tiga tempat yang boleh dikongsi bersama untuk topik pagi berkenaan dengan tempat yang ingin anda bercutai. Where you want to go?
0: For a holiday to get
1: come back after this. Jom terus kita akan bersama selepas berita nanti.
0: Kalau bahasa orang putih lain daripada yang lain apa?
1: Different.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: We come back after this. Different from different. Lain dari yang lain.
1: Ya, okeylah.
0: Asyik FM.
1: Gajah asyik.
0: Why no more?
1: Laris.

0: Motivasi di Asyik.
1: Kita perlu renungkan apalah persiapan. Dan apabila persiapan kita telah kita lihat, dan apakah tindakan kita? Dan tentunya tindakan-tindakan yang kita akan lakukan yang berasaskan kepada akal fikiran, berasaskan kepada undang-undang, dan bukannya hanya semata-mata berasaskan kepada emosi yang kita rasa, yang kita mahu lepaskan, luahkan begitu sahaja. Ya? Maksud saya, tindakan yang kita nak lalui adalah satu tindakan yang membawa ke arah kepada kebahagiaan dan keputusan yang lebih baik. Ramai orang melalui tahun-tahun sebelum ini dalam keadaan yang begitu kurang menyenangkan, kerana mereka lah memilih untuk berada dalam jalan yang kurang menyenangkan. Maka kepada diri anda, gunakanlah, pilihlah untuk anda melalui dengan keadaan yang lebih tenang, lebih menyenangkan. Semuanya terletak di anda sendiri. Yang penting, memberikan anda kejayaan dan pencapaian yang lebih baik lagi. Kita sebenarnya adalah tuan punya kepada badan dan juga kehidupan kita ini. Kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Asy FM, moin-moin lain daripada yang lain. Kini kita kembali semula bersama dengan duo laris yang sentiasa di dalam hati. Selepas berita dialek Temiar ke udara sebentar tadi.
1: Nombor satu di dunia.
0: Nombor satu dekat dunia. Partner terboyek
1: laris di hati. 9.13 minit pagi untuk masa ni. Kita dah masuk ke jam kedua. Jadi semuanya dah harapkan semua dah bersarapan. Dah kenyang. Baru kita boleh mulakan tugasan masing-masing.
0: Benar.
1: Untuk rakan yang memandu,
0: yang memandu pada waktu sekarang ni, tolong berhati-hati nak-nak buat rakan-rakan yang pergi ke Areza Kawan tu. Yang menuju ke Terengganu tu. Apa tu yang macam teruja sangat je.
1: Sebab ramai sangat rakan-rakan kita, tambah-tambah yang teruja untuk konvoi Arezek.
0: Arezek member, tapi diharapkan semua berhati-hati lah ya, sebab terlalu padat ya sebenarnya kalau kita dapat tengok melalui media sosial. Cuma itulah pesanan, ingatlah orang tersayang, okey. Jangan jadi orang kabur tu jadi beruk semasa atas jalan raya.
1: Jadi dalam orang kata dalam pemanduan tu, kita bawa motor tu biar berhemah. Baru orang boleh pandang tu, wah terbaik orang.
0: Terbaik.
1: Kita nakkan orang apa ni, feedback yang positif. Okey, dan jangan lupa pula esok 1/8. Hari yang cukup sejarah bagi.
0: Bagi apa tu?
1: Mengundi di Negeri Sembilan. Jangan lupa bersiap-siap keluar esok pagi. Kalau macam awal pagi keluar lagi baguslah, dengan cuaca
0: sejuk. Lagi awal lagi bagus.
1: Kalau tengah hari itu pastikan kalau bawa bekal air dan sebagainya.
0: Bawa sebotol air minum.
1: Juga kalau bawa orang tua pun kena juga nak berangkat panjang ke segala macam.
0: Kena bersedialah di setiap masa lah kan? Khabar.
1: Jangan lupa bawa.
0: Bawa duit. Nak beli air kak? Betul, bawa apa?
1: Bawa IC.
0: Bawa IC.
1: Bawa duit. Nak beli.
0: Nak beli air.
1: Payah nak beli kertas tanda undi. Pak payah. Tak payah. Bawa IC.
0: Bawa IC yang penting
1: bawa
0: guys.
1: Bawa diri. Pastikan orang kata baju ada pakai, jangan yang ada logo-logo dan sebagainya.
0: Betul.
1: Pakailah baju lain-lain. Baju raya.
0: Baju. Ikutlah baju apa yang penting. Tak menunjukkan kita sokong mana ke apa ke.
1: Betul. Dan pastikan kita tak nak dalam kotak ada sediakan.
0: Betul.
1: Jangan
0: orang khabar jangan buat undi rusak.
1: Jangan pangkah dekat-dekat muka iris tangan.
0: Jangan. Iris tak ada kena mengena.
1: Salah ya.
0: Mantap iris handsome.
1: Ampun.
0: Kat sana.
1: Dia nak sokong iris.
0: Okey. Okay. Nanti tunggu iris bertanding.
1: Jadi bawa ni IC apa tanda atau pangkah di dalam kotak sediakan dengan sebaik mungkin kan, sebab kita tak nak dengan undi rosak kan.
0: Betul. Okey, sekarang ni kau nak kongsi sikit lah ya berkaitan dengan cuaca kita. Mungkin berguna untuk pengguna-pengguna kat luar non yang mungkin pada waktu sekarang ni kuat khabar tadi kan yang tengah konvoi yang mungkin
1: cuaca,
0: ada
1: penting,
0: juga
1: penting
0: cuaca ni bukan pentung ya.
1: Bukan penting.
0: Penting. Jadi ini dia pada cuaca sekarang ni. Yang aku dapat info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Di mana amaran ribut petir untuk pagi ni daripada 8.50 pagi sampai ke pukul 12.30 hari kelak lah.
1: Sejuk.
0: Antaranya kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang dekat Perlis. Lepas tu dekat Kedah, Pulau Langkawi. Pulau Pinang. Barat Daya dengan Timur Laut. Kalau Perak pula dekat Krian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bangan Datuk dan juga Hilir Perak. Mungkin hujan lebat dengan ribut petir sekarang. Kalau Selangor dekat Sabak Bernam, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Port Dickson, Negeri Sembilan pun sama juga ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang sampai ke pukul 12.30 hari kelak.
1: Kalau mungkin sekarang mana yang hujan, berhati-hatilah memandu. Nak pergi ke mana pun pakailah payung ya.
0: Memandu pakai payung.
1: Memandu jangan nak keluar pun pakai payung. Dalam kereta pak payah.
0: Dah keluar kelah barulah pakai baju hujan.
1: You kena nahu lah. Mak kadang-kadang kalau cakap ala-ala Perancis.
0: Dia campur.
1: Bila sekali jalan masuk, dia akan keluar dia macam bahasa Espanyol.
0: Itu untuk cuaca semasa. Dan sekejap lagi kau akan bagi ramalan cuaca. Ini mungkin lagi penting untuk orang Kabah tu meramal sebarang aktiviti untuk sebelah petang ke, tengah hari ke, malam ke.
1: Okay guys, kalau nak ramal lagi, sekejap lagi mana ambil limau, betul, lemon kuning tu. Nak potong. Kalau dia terlengkup,
0: kalau ajih guna kalau lemon dia, kuning, kalau makhlak guna telur, berputar telur. Okay guys, apa-apa pun yang santai pasti sampai. Jadi ini dia Kerdor Angs yang pertama. Uda.
1: Uda. Sila dekat Uda.
0: Nyanyilah Uda.
1: Kajoshi.
0: Mohai no mohai. Laris.

0: Lama-lama
1: itu dia ni. Langkah seiringan ya.
0: Ayolah, langkah kena seiring. Betul. Baru orang kata jalan pun sama ya. Duduk sama tinggi, berdiri
1: sama rendah. Terbalik. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Orang kata kalau pergi ke Terengganu tu, biar selamat sampai orang kapal tu. Pergi biar sekapal, balik pun kita sekapal.
0: Macam tu lah. Dia dalam pun apa, kalau macam tak kisahlah pergi konvoi mana-mana pun, kalau kita ada semangat, satu
1: setia kawan,
0: kerjasama, setia kawan ya, sentiasa mengingati
1: diri sendiri,
0: sentiasa mengingati, insyaAllah apa yang kita lakukan akan dipermudahkan segala urusan.
1: Betul.
0: Okay, sekejap perkongsian sama-sama kita baca surat khabar ya. Sebelum kita ke tajuk apa ni, tajuk topik untuk pagi hari ini, kita berkongsi kata nak utama akhbar di mana yang berlaku di Korea baru-baru ini. Seorang rakyat Malaysia ditikam maut. Maut, ditikam maut. Macam mana satu itu?
1: Ditikam maut. Kena bunuh adiknya.
0: Di Korea Selatan dah pun selamat tiba dan juga dah dikebumikan. Di Rawang ya. Dan dikabarkan sini, walaupun masih diselubungi kesedihan mak bapak pada rakyat Malaysia yang maut akibat ditikam di Korea Selatan, Zulfa Fazliani Mok, dia bawa 47 tahun, mengakui sudah reda dengan pemergian anaknya selepas jenazah selamat dikebumikan di tanah air malam tadi. Dan juga apa dikongsikan nantilah, nanti penceritaan ini akan kita kabarkan selepas ini, adik.
1: Faham. Jadi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik lah ya.
0: Betul.
1: Semoga
0: semua anak-anak merantau kan, di tempat nahulu, di tempat orang macam-macam lah. Hidup dan apa, mati dan ajal ya. Hidup ajal. Ajal maut di tangan Tuhan.
1: Ajal maut, rezeki semua
0: tiba-tiba kan. Sedih kan, macam lah rezeki. Ajal maut semua di tangan kita. Pak nahu kan, di mana aja kita merantau, bekerja baik, belajar kan, rezeki di mana-mana sekalipun,
1: jagalah diri kita baik-baik.
0: Selamatkan kan di tempat orang.
1: Betul. Okay.
0: Dan juga rakan kita Papa Gebu, dia kata RAZ member. Papa Gebu rahsyat dia. Walaupun dia gebu-gebu, dia RAZ member dia nombor satu juga. Otai masih berbisa.
1: Masih ada bisanya.
0: Wakil ke orang,
1: kasih sengan lah.
0: Anak dia pergi mewakilkan dirinya.
1: Dia pergi tak?
0: Dia tak pergi, dia kena kerja.
1: Alamak.
0: Tapi anak sekali
1: anak dia naik apa?
0: Rahsyat lah.
1: RAZ
0: lah.
1: Pinjam satu.
0: Nak pinjam. Kau punya pinjam kat orang ya?
1: Tak pinjam je. Saya steady punya.
0: Okay. Itulah dia ya.
1: Okay, kita ke topik kita. Topik kita pagi ni yang bertajuk teringin nak bercuti ke mana ya.
0: Mana Papa Gebu nak bercuti kat mana?
1: Kalau takap pasal cuti, saya ni banyak tempat nak bercuti sebenarnya.
0: Di mana nak bercuti tu?
1: Yang paling dekat setakat ni, paling dekat lah ya.
0: Dia Malaysia lah.
1: Genting, tak sampai lagi.
0: Memang dekat lah.
1: Dekat tapi tak sampai lagi.
0: Aduh.
1: Apa kan daya, sibuk itu, sibuk ini.
0: Main bola
1: sampai
0: lah.
1: Tak
0: main
1: cukup bola masa. Sebenarnya ada je tempat yang jauh nak dipergi. Tapi kita kongsikan dulu rakan-rakan pendengar kita yang berkongsi.
0: Kalau ada apa nama ni, Genting Island boleh dikatakan dalam sebulan kalau mokcik sendiri kan. Pergi dalam 2-3-4 kali jugalah.
1: Sebulan?
0: Benda paling dekat.
1: Tak bosan ke?
0: Tak bosan.
1: Soalan saya.
0: Kita ke tempat sejuk.
1: Dah kena tol dah sekarang ni. Jadi mahal.
0: Kalau
1: kena panah, kan
0: RM5. Tapi itulah, macam mana kan, sesekali tu boleh lah. Nak healing.
1: Ambil tempat sojok.
0: Mana lagi nak pergi? Kalau pergi ke Cameron mungkin jauh jam lebih. Tapi yang paling dekat orang kata sejuk-sejuk,
1: Genting
0: lah.
1: Ada masuk 10 ke?
0: Mana? Macam ya.
1: Okay, ini dia komen daripada kita punya pendengar. Kata Inak Ju

0: Epoy. Kata dia, selamat pagi semua. Macam ni dia cakap, selamat pagi semua. Jawablah.
1: Jawab. Apa pula? Selamat pagi, Inaju. Okey, Tony.
0: Kata dia, kalau dapat cuti, nak bercuti ke Korea. Dia ada kes bunuh tadi, kata pergi, nak pergi.
1: Ya, sayang. Nak pergi Korea.
0: Cuti?
1: Antena.
0: Antena.
1: Okey, itu Jepun. Korea, ya. Boleh juga.
0: Cuti?
1: Cuti. Cinta. Cincalo. Menarik. Okay.
0: Inak Ju. Guy Fairos pula dia cakap, kalau dekat luar negara. Apa tu? Kenapa meletak bunyi tu? Tepuk tangan. Kata Guy Fairos, kata dia, kalau di luar negara, Switzerland. Dia nak pergi Switzerland. Kalau di Malaysia pula, Cameron Highland.
1: Cantik.
0: Macam mana kita nak jawab ni? Ini konti kita punya ke? Saya rasa bukan ni.
1: Bukan.
0: Saya tak pandai ni.
1: Misteri.
0: Janganlah.
1: Jangan. Itu mambang mana lah.
0: Kita pun tak tahu.
1: Okey, itulah dia.
0: Dia nak pergi ke Cameron Highland dalam Malaysia. Kalau luar, Switzerland. Dia suka tempat sejuk-sejuk, Guy Fairos ni.
1: Bagus juga. Tapi dia punya Switzerland ni, dia pemandangan dia memang cantik lah. Kita di dia bukit buka,
0: Putih-putih,
1: bunga
0: putih.
1: Betul.
0: Bunga kemboja.
1: Kemboja ke?
0: Tak tahu.
1: Bunga tulip.
0: Tulip. Sakura.
1: Sakura.
0: Sekarang negara mana?
1: Sekarang di Jepun. Jepun. Korea macam-macam.
0: Salah lagi.
1: Di Korea.
0: Okey. Kalau Acu Ari Cuni pula ada komen, cuma dua tempat saja. Tapi tempat ni boleh dikatakan hampir kesemua.
1: Kesemua akan memilih tempat tersebut lah.
0: Untuk yang beragama Islam lah.
1: Ya.
0: Iaitu Mekah dan juga Madinah.
1: Alhamdulillah. Tapi itulah tempat paling utama lah. Tapi orang kata kalau selain-selain tu, bolehlah kita bercuti di tempat yang orang kata yang berduit sikit, beruang. Bolehlah pergi ke tempat-tempat yang selain ni, tempat kita mudah merasa kan.
0: Ini datang lagi lah.
1: Apa yang datang lagi?
0: Itulah.
1: Ayo, Tora datang lagi.
0: Okey, apa-apa pun, kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Sinar Band.
1: Kembali lagi
0: 18 suku kaum.
1: 18
0: laris.
1: Jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi. 18 je.
0: 18 je. 19 lah.
1: Itu. Kau macam-macam lah.
0: Ada tambah satu.
1: Terbiar.
0: Tak tahu lah.
1: Gajuk asyik.
0: Laris.

perhatian, perhatian.

0: sekali lagi Anda sekarang berada di Zone RCFM.
1: Terima kasih.
2: Moi no, moi no, moi.

0: Ya, itu dia Dendangan Pusaka, lagu hak bertajuk Joget Lamba. Ya,
1: lagu dalam dialek Jahud yang menghiburkan pagi kita semua
0: ya,
1: hari ini.
0: Kembali berkenan dengan penama program RAZ tadi. Ada yang berlaku di sini kerana aksi Superman, warga Singapura terlepas program RAZ member 8.0. Kerana dia buat aksi ya, aksi macam ala-ala Superman tu. Dekat dalam pukul 6 petang, polis tahan pula, polis terapi.
1: Terus tak bagi pergi.
0: Terus motor dia ambil.
1: Kena sita.
0: Tak dapat dah dia nak meneruskan apa nama niat dia.
1: Itulah untuk orang cakap kan. Kalau boleh memandu tu secara berhati-hati, berhemah. Kita tak nak benda-benda macam ni jadilah. Itu tak accident. Kalau accident dah lagi satu hal pula.
0: Tu pula dia. Jadi itulah nak dikabarkan. Berhati-hati ketika, tak kisahlah kau nak pergi konvoy ke, nak pergi ke program dan sebagainya. Salah satu, jangan jadikan orang kata kita sebagai aksi-aksi yang melampau di atas jalan raya. Kenapa nak jadi ikutan pada anak-anak sekarang?
1: Betul.
0: Kalau boleh yang betul nak pergi Kelita. Dendohon mungkin ada peluang nak jadi Superman.
1: Betul. Aksi apa-apa pun boleh buat dekat Kelita.
0: Itulah pasal disebabkan nilai titik
1: rosak susu sebelanga.
0: Gitu.
1: Okey, jadi dekat sini aku nak kongsikan pula berkaitan dengan ramalan cuaca. Ataupun tinjauan cuaca ke.
0: Teropong.
1: Teropong ya. Kejap, motong limau dulu. potong limau.
0: Dahsyat. Panas ya. Okay.
1: Ini dia ramalan cuaca untuk sebelah petang. Info yang aku dapat dari Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Di mana? Di kawasan Semenanjung Malaysia untuk sebelah petang kelak dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor. Ribut petir juga di beberapa tempat dekat kawasan pedalaman, antaranya Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Terengganu hujan. Untuk sebelah petang kelak. Manakala kawasan yang tak ada hujan macam Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka lah. Itu untuk Semenanjung sebelah petang. Ini untuk Sabah pula. Untuk petang dekat Sabah kelak dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu di pedalaman dan juga pantai barat. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu di Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Wilayah Persekutuan Labuan tak ada hujan lah untuk petang ni. Kalau ada Sarawak pula dijangkanya ke semua tempat ribut petir, antaranya ke Kerian pula. Kucing.
0: Ingat kuih keria tadi.
1: Serian. Kucing sama Serian tu jadi Kerian. Kucing, Serian, Samarahan, Siaman, Betung, Sarike, Tibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah petang kelak lah. Untuk tarikh hari ni ya, 31 Julai 2026, hari terakhir untuk bulan Julai.
0: Jadi kalau masih lagi dalam kita topik kalau nak berjalan nak ke mana? Kalau Iris? Rasa-rasa nak ke mana?
1: Kalau luar kata, negara lah.
0: Tempat-tempat yang pernah Aris lawati lah.
1: Yang pernah lawati? Cameron dah pernah. Dalam Malaysia lah. Dalam luar Malaysia. Negara tak pernah. Langkawi dah pernah. Pulau Pinang dah pernah. Banyak lagi lah, lupa lah. Tapi yang paling jauh antara itulah Pulau Langkawi, Pulau Pinang, Cameron Highland.
0: Semua di Malaysia dah.
1: Semua belum lagi lah. Ada je yang tak pernah, yang tak sampai lagi dalam Malaysia.
0: Di mana tu? Sabah Sarawak.
1: Sabah Sarawak tak pernah lagi.
0: Baik.
1: Naik, senang kata naik flight tak pernah. Naik ferry dah pernah. Naik flight tak pernah. Kalau Kak Laili pula.
0: Kalau di Malaysia, boleh katakan keseluruhan Malaysia dah ni Mokcik dah pergi dah.
1: Dia dah tawaf.
0: Paling jauh Mokcik pernah sampai di China. Di Jepun. Di Dubai. Di mana lagi? Di Thailand. Di Filipina. Banyaklah. Banyak.
1: Aris tak pernah pergi ke luar negara.
0: Di Australia. Itulah dia. Rezeki.
1: Terengganu best. Saya dah pernah sampai dah Terengganu. Tapi saya bukan waktu ketika tu bukan bercuti lah, hantar adik pergi belajar.
0: Yeah. Dia kalau dulu macam ada sebab tau kita pergi satu tempat ni. Kalau ada sebab nak hantar ni, tak adalah. Mungkin nak hantar anak apa ni, adik-beradik, anak buah dan sebagainya. Itulah.
1: Betul. Jadi, itu dia berkaitan dengan topik kita pagi ni. Jadi, kita berhibur dulu lah.
0: Jam.
1: Dengan lagu seterusnya daripada rakan setugas kita yang dahulunya. Iaitu sekarang Nisa. Ayo kita berhibur, kata dia.
0: Jomlah, Nisa, jom.
1: Jom, Nisa. Eng hohe.
0: Jom, kita hippie.
1: Amo. Gaju asik.
0: Mana moy?
1: Lari.

Itu dia lagu dendangan dari Ramsa Saleha. Beruntung siapa-siapa nama Saleha. Nama-nama jadi sebutan ya. Oi Saleha. Baiklah siapa yang moy-moy lain daripada dalam pukul 10.12 minit pagi. Kita masuk jam yang seterusnya ya. Meneruskan ruangan Nagah Jo Asyik untuk pagi yang cukup indah. Ada hari Jumaat penghulu segala hari. Pada rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Mana yang bersarapan, teruskan bersarapan. Sambil-sambil tu jangan lupa, kalau bersarapan tu janganlah sampai berat-berat. Kerana tengah hari akan muncul jua dengan menu ataupun juadah yang berbeza. Kemana adik Iris? Dia ke apa nama ni, bilik apa ni, bilik kecil ya, di karaoke dulu. Bella Zara, macam-macam berlaku ya dalam keadaan kita empat kira dalam, kalau kita di pendalaman, di pekan-pekan, di hulu semuanya kan. Banyak orang sekarang masa ni dengan penanam yang penama ni, kita usahakan dah pun penama di dijajah oleh orang besar yang menatang-menatang buas. Jadi berhati-hatilah, kadang-kadang tu kan kita buat menyangka kita dah bersusah payah, kita tanam segala hobi, kita tanam segala apa ni, betik ya, dengan cili padi, macam-macam sayur lah kita kita menanamkan berkebun tu kan, dengan pisang. Jadi akhirnya orang kata habis segala segala macam penanam kita musnah ya. Tapi jangan putus asa. Penama ni kalau hujan empat semestinya sampai ke malam. Kalau tak sampai ke tengah hari, cukuplah sampai petang ya. Janji kita jangan putus asa. Jadi apa agaknya keinginan untuk rakan-rakan pendengar kita nak bercuti? Di mana agaknya tempat-tempat menjadi sebagai tarikan untuk merancang bercuti dengan bersama keluarga tersayang? Mungkin orang kata berangan tu tak salah. Berangan tu orang kata percuma. Jadi boleh kongsikan kita menerusi di Facebook Asyik ataupun di TikTok Asyik. Boleh je. Dah pula geram pula ya. Jangan geram-geram ya. Kalau geram-geram nanti melayang. Sabar-sabar. Nanti adik Aris akan muncul kembali. Apapun terus kita bersama dengan Project Taban. Sudah ku tahu lagu yang cukup popular di tahun 2016. Moy No Moy, lain daripada.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lisa dari Bido.
2: Mira Cuki-Cuki.
3: Ku daripada Banting.
4: Mira dari Jogtera.
5: Dari Kampung Batugong.
6: Gengmong lah, Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
8: Boy, no boy.
9: Terus-terus dengar.
10: Boy, no boy. Asyik FM.

0: Ya, Asyik FM, Boy No Boy, lain daripada yang lain, kembali lagi bersama dengan yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya. Iris in the house, yo, bersama dengan
1: Bunga Kemas Taman dan kami gabungan Laris.
0: Sentiasa di hati.
1: Baiklah, Zara. Masih lagi menemani ruang udara gaju Asyik ketika ini. Dan lagi perkongsian berkenaan tajuk utama akhbar. Yang berlaku di sana sini. Terutama ini yang palinglah tragis.
0: Apa tu? Tragis.
1: Dalam kirapan mayat bayi dijumpa dengan kesan tikaman dalam mangkuk tanas dan pasangan pelajar kolej ditahan ya. Ia berlaku di Johor Bahru dan polis dah pun menahan sepasang pelajar kolej yang berumur 19 tahun.
0: Aduh.
1: Okay. Untuk membantu siasatan kes kematian bayi betina baru je dilahirkan dia dalam mangkuk tanas sebuah rumah di Taman Setia Mutiara Keluang.
0: Mutiara.
1: Okey. Jadi dikabarkan sejak melahirkan bayi berkenaan, pelajar itu dah menghubungi gurunya sebelum dia bawa ke hospital untuk pemeriksaan. Dan hasilnya mendapati pelajar itu dah pun melahirkan seorang bayi. Selain mendapati terdapat satu lagi bayi perempuan dalam kandungannya. Alamak. Dah itu lahir bayi, ada bayi lagi.
0: Aduh. Macam-macam hal lah sekarang ni ya.
1: Itulah kan benda pelajaran pun dah banyak sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Kita pendedahan kepada adik-adik kita, terutama yang dalam belajar bercinta.
0: Bercinta
1: betul, kadang-kadang betul. Tu semua nak mencuba dan sesuatu. Ini sekarang ni pun di sekolah dah dipelajari tentang apa nama ni pasal badan ya, manusia dan sebagainya. Dia bom macam dulu tau. Dulu zaman-zaman dulu kita tak cakap pun apa yang ada di nyawa kita. Tapi zaman sekarang cikgu dah budak-budak diberi pendedahan
0: awal. Itulah orang kalau bagi gadget tu janganlah terlalu berlebihan sebab boleh dikatakan hampir kesemuanya bermula daripada gadget lah ya.
1: Tapisan lah.
0: Melalui gadget. Orang kata gadget tu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Betul. Jadi kita sebagai pengguna kena pintar menggunakan sebaik mungkin segala yang ada pada diri kita lah.
1: Selain itu juga kalau kita tunggu dia untuk gadget ni juga ataupun halaman sosial kita ada drama-drama AI. Apa nama ni, dia punya pelakon utama cantik, handsome. Pelakon pembantu pun cantik. Apatah lagi.

0: apa pun kita orangkan yang baik. Semoga mak bapak di luar sana boleh mendidik anak masing-masing dengan bijak sana, dan juga orang khabar tu mampu menjadikan anak kita jadi seseorang yang berguna kan di masa hadapan lah.
1: Kalau remaja tu orang kata mempunyai apa nama ni,
0: ibu bapa yang apa bijak kan dalam mendidik kan.
1: Satu dia jati diri yang bagus.
0: Jati diri yang
1: dia
0: bagus.
1: Dia nak buruk baik, merespek budak-budak macam ni. Yang menjaga adab, hormatan,
0: jaga penamoni, pakaian
1: mak bapak semualah. Kalau jaga adab yang sempurna, disiplin yang bagus, matabik spring dah.
0: Betul.
1: Itu yang terbaik sebenarnya. Okey.
0: Okey, itu dia bercerita pasal remaja zaman sekarang ni macam-macam
1: dia,
0: jadi.
1: Dia macam bila orang dah orang kata berumur dah dia masuk pula yang baru aja. Saya ayah. Eloklah. Cari yang bujang lah. Jadi tolong bujang please. Baru kena.
0: Jadi jom kita berhibur terlebih dulu bersama dengan Senirai Prinhoat.
1: Jom.
0: Dari CFM.
1: Moi.

0: Itu dia curang daripada Nasha sementara tadi.
1: Wow, Nasha.
0: Lagunya memang aduh. Sampai ke jantung-jantung saya perginya.
1: Terasa ke?
0: Terasa.
1: Kenapa terasa?
0: Sedap benar.
1: Nasib baik aku je. Kenapa saya curang? Kau jangan ya.
0: Ada-ada je.
1: Okey, masih lagi bersama menerusi ruangan Gaju Asia untuk pagi yang cukup pindah hari Jumaat pengurus segala hari. Itu dia.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ada yang bercuti ke? Ataupun sedang bercuti? Ataupun pilih masih lagi pilih-pilih tempat cuti?
0: Betul. Dan juga yang 31 Julai hari ni, yang mana hari lahir hari ni, selamat hari lahir kau ucapkan. Mungkin ada rakan-rakan kita sama dengan tarikh yang di Pertuan Agong Negeri Pahang. Sebab Negeri Pahang hari ni public.
1: Oh, patut. Oma tak beritahu lambat.
0: Kau nak beritahu Oma. Kau pun baru teringat saat tadi.
1: Oh, Pahang lupa.
0: Selamat
1: bercuti ya. Kalau mana-mana orang Pahang yang bercuti, pergi ke mana Oma?
0: Ya, yang mana sama tarikh lahir dengan Serta Pahang tu, untung le. Cuti Oma.
1: Pergi ke mana? Pantai Teluk Cepedak.
0: Teluk Cepedak. Kalau tak mboh pergi Teluk Cepedak, pergi makan tu
1: apa, ikan bakar.
0: Ikan patin.
1: Ikan bakar, ikan patin.
0: Patin masak poyok.
1: Atas poyok pula dong.
0: Jadi orang Pahang kita ya.
1: Tiba.
0: Tapi memang orang Pahang pun.
1: Dia mak bapak orang Pahang. Lahir kat Perak kan?
0: Oh,
1: jauh.
0: Omer sampai ke Perak. Satu Malaysia dia tawan.
1: Dan nama bapa askor.
0: Kena tawan lah satu Malaysia.
1: Kena tawan. Okey. Kau sibuk berkenaan apa pula ketika ni?
0: Ada, aku nak kongsi satu berita ni. Berkaitan dengan kemalangan.
1: Kemalangan
0: yang melibatkan lori tangki bawa diesel bertembung dengan sebiji Myvi. Dan disebabkan keadaan itu, tiga maut lah ya. Kejadian jadi dekat Gua Musang, Kelantan. Di mana tiga orang dah pun mati apabila lori tangki bawa muatan diesel bertembung dengan sebuah perodua Myvi di jalan Gua Musang ke Kuala Kerai dekat Gua Sejuk awal pagi hari inilah ya. Jadi dalam kejadian terbabit, tiga mangsa yang mati, masing-masing seorang jantan dengan betina dewasa ya, dengan seorang budak-budak jantan. Seorang betina juga dilaporkan cedera dalam kejadian terbabit. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Muhammad Azrul Izham Zulkifli berkata pihak Chan dapat panggilan berkenaan pada pukul 7.16 minit pagi. Itulah dia, serba sedikit lah. Yang mana nak tahu lebih lanjut, boleh layari berita harian berkaitan dengan inilah kematian tiga orang ni disebabkan lori tangki bertembung dengan kereta Myvi. Itulah orang khabar tu. Dalam kita memandu, kena sentiasa beringat. Kenapa mata macam tu?
1: Tengah baca berita ni.
0: Baca berita ya.
1: Mencari berita.
0: Itulah orang khabar tu, biarlah kita berhati-hati, biar perlahan asal sampai. Apa yang kau khabar tadi? Yang santai pasti sampai.
1: Itu dia. Amaran daripada ataupun kata-kata khemah daripada
0: Iris yang hebat.
1: Ya, hebat ya. Jadi semoga cepat sampailah.
0: Dan semoga selamat sampai.
1: Selamat sampai.
0: Cepat atau lambat tu tak penting.
1: Punya kusyuk macam berita. Okey. Dan itu di antara ya, banyak berlaku kes kemalangan kerana mungkin keadaan cuaca ke ataupun hujan-hujan ke.
0: Tak pasti.
1: Ataupun keadaan jalan raya.
0: Kecuaian pun ya.
1: Kecuaian juga. Janganlah ya.
0: Kenderaan tak servis apa semua.
1: Jadi kita harapkanlah sekali lagi kita ingatkan kepada pemandu yang bijaksana, lagi baik hati dan budiman. Sentiasalah berhati-hatilah ke mana juga destinasi hak dituju. Dan juga berita-berita yang lain juga akan kita menyusul selepas ini. Tambah-tambah untuk rakan yang besok hari, jangan lupa kita masih war-warkan, mengingatkan. Kadang-kadang kita ni lupa tau.
0: Dan aku ada benda lah nak war-warkan juga.
1: Lupa hari mengundi besok.
0: Nampak lupa. Mengundi pun mengundi. Dan kalau kita nak tahu ya, kalau semua rakan-rakan pendengar nak tahu, hari ini dah berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan 2026 dekat Putrajaya pagi ni. Dekat Dataran Pahlawan.
1: Kahwin. Wow.
0: Dah terang pahlawan pula. Hari pahlawan dekat Putrajaya. Aduh. Terbalik.
1: Okey.
0: Kita kan biasa dengan dataran pahlawan. Untuk rakan-rakan pendengar, jangan salah pergi tempat ya. Dekat Putrajaya, okey. Sambutan Hari Pahlawan. Hari ni, pagi ni tadi dah mula dah. Yang mana berdekatan boleh, jangan lepaskan peluang. Terus luncur, yang santai pasti sampai.
1: Wah, gitu kok. Ayah power, ya. Makin jadi-jadi ya dia seorang ni. Begitulah dia. Yang sampai tetap sampai, yang power tetap power. Saya suka hati. Okey, selamat Hari Pahlawan kepada semua pahlawan-pahlawan kita, ya.
0: Ya, telah berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara kita.
1: Ya, mempertahankan tanah air. Jadi menghargai mereka dengan seadanya.
0: Dan yang sekarang pun pahlawan juga, meneruskan kemerdekaan negara kita. Betul. Memajukan lagi ekonomi negara kita. Tahniah. Yang santai Tak masuk. Yang tu tak masuk.
1: Kenapa?
0: Yang usaha pasti berjaya.
1: Usaha tangga kejayaan.
0: Itu kat mana jumpa tu? Tangga sekolah kan?
1: Tangga pejabat dia. Tangga pejabat dia. Okay. Terus kita beribur dengan,
0: kita beribur bersama dengan Kazanah dan juga Laini. Satu kasih,
1: satu
0: cinta. Laris
1: dah juga asyik,
0: sentiasa di hati.

0: Yonix.
1: Tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Ika disampaikan Dehai Rizal Safri. Laporan Suruhan Jaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH diharap menjadi pengajaran dalam memperkokoh tadbir urus institusi itu agar terus cemerlang pada masa depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berinahu hasil perjumpaan dalam laporan itu membolehkan kelemahan Nong hampir menjejaskan kedudukan TH di kesan lebih awal. Sebelum langkah pemulihan dibuat, laporan RCI itu adalah mengenai siasatan berhubung dengan isu pengurusan dengan operasi lembaga TH untuk tempoh 2014 sampai 2020. Dalam masa hak sama, Dato' Sri Anwar berinahu, pendedahan laporan RCI mengenai TH itu bukan isu tindakan politik percisan. Sebaliknya, amanah dengan tanggungjawab memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara Ika. Laporan itu kena ditengok secara serius disebabkan ia antara lain mendedahkan teguran dengan amaran Nong pernah diberi Bank Negara Malaysia pada tahun 2014 dengan tahun 2017. Berhubung dengan keadaan kewangan TH, namun empat diambil tindakan hak sewajarnya. Dalam perkembangan hak berkaitan, isu tadbir urus dengan integriti kena dijadikan iktibar utama oleh pengundi dalam memilih barisan kepimpinan pada pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16. Demi memastikan institusi penting negara empat terus terancam oleh amalan penyelewengan. Mengambil contoh pendedahan laporan RCI mengenai TH, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Pami Fazil berinahu, isu itu kena dijadikan iktibar ekoran kesan hak buruk akibat kelemahan pengurusan dengan salah guna kuasa. Dalam perkembangan hak lain, Datuk Seri Fahmi Nong juga Menteri Komunikasi berinahu, sebanyak 77 menara komunikasi baru akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara untuk mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkokoh lagi akses internet dengan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km Nong dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi. Datuk Seri Fahmi juga berkhabar, penganjuran kempen internet selamat kena diperluas ke lebih banyak kawasan luar bandar termasuk penempatan Felda untuk meningkatkan kesedaran tentang keselamatan digital selain merik peluang penjanaan pendapatan ngekori ekonomi digital. Program macam itu nampak bukan hanya dilaksanakan di kawasan bandar dengan separa bandar tetapi juga kena diperluas supaya manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luar bandar. Seramai 20 anak Melaka golongan B40 akan dapat tajaan latihan kadet juruterbang hak bernilai hampir RM10 juta daripada Akademi Latihan Aero Antarabangsa IATAC. Sekaligus beri peluang kepada Chan untuk beri kerjaya dalam industri penerbangan. Ketua Menteri Datuk Seri AB Rauf Yusof berinahu, untuk pengambilan pertama, empat peserta dah pun dipilih mengikut program tajaan itu. Permohonan bagi baki 16 tempat akan dibuka pada sesi pemilihan tahun depan. TNG Digital Sendirian Berhad menyatakan sokongan terhadap inisiatif hak baru pembayaran pencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. ngekod Touch and Go TNG e-wallet atau e-dompet. Itu berikutan lebih daripada 3.4 juta pengguna hak berumur 60 tahun dan ke atas memanfaatkan platform itu. Dalam kenyataannya, syarikat itu beritahu saluran pembayaran berkenaan adalah bagi pesara nombor 4 ada akses pencen bulanan ngekod kaedah perbankan konvensional. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia nutup tirai saingan dalam acara angkat berat dengan bergaya menerusi pingat perak bersejarah Siti Aqilah Farhana Draman dalam kategori 86 kg wad betina sebelum giliran skuad berbasikal trek mengambil alih tumpuan kontijen negara esok. Atlet kelahiran Terengganu hak berumur 20 tahun itu muncul betina Malaysia hak pertama memenangi pingat perak pada Sukan Commonwealth. Sejak kategori betina mula dipertandingkan pada edisi Manchester 2002. Sementara itu, dari pentas serantau sampai temasya sukan terbesar dunia, jaguh lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli masa Ika boleh berbangga apabila muncul antara atlet para Malaysia hak paling berjaya selepas menakluk semua kejohanan utama sepanjang kerirnya. Pingat emas acara lompat jauh T20 jantan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi pelengkap kepada koleksi kejuaraan antarabangsa nong debuatnya sejak lebih sedekad hak lepas. Setakat Rika, Malaysia dah pun memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk ada di tangak ketujuh dalam kedudukan pingon. Australia mengungguli carta dengan 47 emas, diikuti England dengan Kanada. Sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang. Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

0: Ya, Hashi FM kembali lagi bersama dengan pasangan Laris.
1: Laris
0: yang handsome, sentiasa Iris yang cantik.
1: Bunga kemas zaman.
0: Laili Apeng. Bentar lah.
1: Baru cakap Laris. Laris di hati.
0: Oh, okay. Laris di hati. Semula-mula. Laris.
1: Ya, Laris. Laris di hati. Okey, masa bersama Resi Gahjo Hashi dah masuk jam terakhir.
0: Ya, kita dah pun ada dekat minit-minit kecederaan. Masa-masa tambahan.
1: Oh, macam main bola lah pula. Oh,
0: saya feel macam tu.
1: Boleh macam
0: lah. Saya memang feel macam tu.
1: Ini Conti tak ada masa cuma ada cedera.
0: Tak ada cedera. Ingat.
1: Dia memang fixed time ni sampai 12 je.
0: Alamak, ingat kan dah masuk waktu.
1: Kalau cedera-cedera tu lepas sip 12.
0: Dia kena cedera lah. Jangan cedera.
1: Okey. Untuk jam tarik kita akan apa nama ni. Beritahu lah pasal topik lah. Sebab tak ramai yang pernah berkongsi.
0: Tak ramai yang komen.
1: Mungkin semua tak nak jalan kot.
0: Mungkin lah diorang tak minat nak berjalan.
1: No money no talk. No money no talk.
0: No talk no money lah.
1: No money no jalan.
0: No holiday.
1: No holiday. Holiday.
0: Oh ya lele.
1: Oh ya.
0: Selele.
1: Masa? Lele lah.
0: Oh. Okay. Mana-mana je.
1: Dan terima kasih dengan topik yang diperbincangkan. Ada yang ramai rata-rata nak tempat yang menarik. Ada yang bercuti. Walaupun di rumah pun cuti jugalah.
0: Betul.
1: Di kebun, ke sungai kan. Tambah kalau di rumah kita kampung sini pun ada sungai juga.
0: Betul.
1: Best.
0: Dekat Kemensah.
1: Oh, Kemensah kan. Oi, best.
0: Kampung dia adalah depan sempang kampung Zoo Negara. Belakang sungai cantik lagi.
1: Sama-sama itu pergi melawat zoo.
0: Sama-sama yang mandi sungai.
1: Yalah, mandi. Maka ada pula yang makanan kampung makan kat sungai. Lagi menarik.
0: Dah pergi sekali.
1: Tidur kat situ lagi best?
0: Tak. So, pergi tengok gitu je. Nak mandi sebab ramai hari tu. Kebetulan hari Minggu kan. Ramai, jadi kita sekadar pergi tengok sahaja.
1: Lagi satu ada tempat yang penaman. Kalau kita tidur situ, dia buka sampai malam karaoke cantik.
0: Apa je?
1: Kita karaoke.
0: Dekat Kemensah dah? Wow. Boleh test suara, boleh tujuh lagu lah.
1: Boleh.
0: Kalau kok yang nak lagu, kau risau hujan Kemensah?
1: Tak.
0: Kau risau gajah
1: bong.
0: Jirapah dalam tu berjaga.
1: Bong jirapah ni. Kepala air datang.
0: Nanti macam mana macam nak lari.
1: Itu
0: jirapah
1: pandai-pandai sendiri lah. Okay, itu menarik lah. Kalau kita ada kelompok nak orang kata nak pergi paling jauh pun payahlah, mungkin modal sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi yang paling dekat itulah. Kalau pergi ke tempat tadi mudah.
0: Kampang Kemensah, kampung rasli Kemensah.
1: Kalau nak lagi dekat, pergilah kampung rasli Sungai Buloh.
0: Lagi dekat Sungai Buloh kat mana?
1: Kat Jalan Kusta.
0: Promote pula. Ada apa? Ada intern ke?
1: Tak ada apa-apa. Ada hospital.
0: Tak payahlah kalau macam tu.
1: Bazir lah.
0: Tapi kalau pergi nak mengenali warisan orang asli boleh.
1: Banyak tempat-tempat yang menarik yang
0: boleh. Tahu adat resam sebelah-sebelah Sungai Buloh. Boleh aja.
1: Bolehlah masuk dan melawati apa beramah tamah mendekati. Pada masalah.
0: Betul.
1: Ya, kalau orang kata tak kenal maka tak cinta.
0: Dah cinta
1: maka barulah
0: berkenalan
1: lah. Nak tahu orang kita masyarakat orang asli yang terdiri daripada 18 suku kaum. Kalau dia Selangornya kita banyak lebih pada temuan.
0: Ada juga semai.
1: Ada yang kahwin campur. Tapi kalau nak yang lebih yang balik paling menarik di Gombak.
0: Betul. Bervariasi.
1: Variasi semua suku kaum ada.
0: Iya ke?
1: Ada.
0: Semai ada.
1: Ada Jakun semai. Dia
0: Jakun.
1: Dia semua dah berkahwin campur dekat Nona.
0: Lepas tu apa lagi? Semelai pun ada.
1: Macam-macam
0: lah.
1: Jadi
0: kita berhibur dulu lah.
1: Nak cerita memang tak habis lah.
0: Akhir ala.
1: Kenapa? Akhir ala?
0: Banyak sangat.
1: Allah, apa yang ni?
0: Jadi jom kita berhibur bersama dengan Iswan. Pek Sanggup. Hanya Dasha FM.
1: Okey. Gajah Asyik.
0: Moi.
1: Laris.
0: Tetap di hati.

0: Alah, hesaruk sangatlah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikit lah, Jam.
2: Apa Syah? Tak. Syah ni, kita memang dua dekat raya ni.
0: Taklah.
2: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia, tapi dia tak nak juga masuk sebelah kiri. Aku dah dekat satu lampu ni.
2: Tapi dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
2: Ini dah laju dah, Syah.
0: Ada suluh lah kereta depan.
2: Syah, kita laju, Syah.
0: Aku nak laju lagi. Mata aku dah terkeluar lah, Jam. Aduh, aku tahu tadi tak payah abang laju-laju.
3: Belakang dengan motokar.
4: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.

0: Itu deh, gadis bertudung merah kekasih halal. Wali Ben.
1: Itulah dia. Ha, kalau orang kata menyukai seseorang tu kan, apa nama ni, kalau kita ada jodoh tu, baik percepatkan.
0: Betul.
1: Jangan lama-lama tunggu.
0: Betul.
1: Macam poyo-poyo ni, dia macam, alamak, dia tak nak jadi orang setia dah.
0: Dia memang.
1: Dia penat dengan setia. Sekarang dia nak jadi orang yang tidak setia.
0: Kenapa kau poyo-poyo? Nama dia Kenun, nama dia.
1: Memang.
0: Kenun Jun Amek.
1: Tu lah pelik tu.
0: Kau kenapa?
1: Ni.
0: Kau ingat kau aja tersakiti? Jangan sampai Ustaz Iris berbicara.
1: Teruskan dengan tazkirah.
0: Tazkirah ya? Okey, tazkirah saya hari ni mudah.
1: Mudah.
0: Kalau kita rasa kita ni susah, kita ni tak cukup itu, tak cukup ini, kita kena ingat ada lagi orang yang lagi susah dari kita. Macam tu juga dalam kehidupan percintaan kita. Kalau kita rasa kita dah dikecewakan, diduakan, ditigakan, diempatkan. Kita kena tahu orang lain pun pernah di 6, 7, 8 kali kan.
1: Oi, no. Macam ni.
0: Itu dia.
1: Daripada start yang mula sampai ke akhir. Ayah, sedap didengar katanya. Ya, itulah dia. Kata-kata pujangga yang bagai apa? Bagai membuatkan kita tidur lena.
0: Ya, betul.
1: Begitulah dia. Dan katanya dia awak berangan suka menjadi Wali Band ya?
0: Saya ni saya kalau konsert saya lah paling heboknya.
1: Oi, dahsyat.
0: Main-main.
1: Dia peminat tega.
0: Mungkin mula-mula je lah saya takut. Dah biasa saya belasah dia punya panggung tu.
1: Kaki dia satu kaki naik kat pentas. Yang satu ke bawah.
0: Kepala dia duduk bawah dah. Tangan macam ni.
1: Lain macam ya.
0: Breakdown terus.
1: Jadi kalau siapa-siapa kata rasa-rasanya nak pergi dengan Iris kalau ke konsert tersebut, agak-agak lah ya. Moshi duduk jauh-jauh.
0: Siapa-siapa yang nak buat konsert memerlukan pengacara yang gila, Iris lah orangnya.
1: Hello, come on.
0: Dahlah, penatlah macam ni.
1: Penat ya?
0: Saya pun nak jadi macam Kenun lah.
1: Okey.
0: Asyik kena tipu aja.
1: Nah, majuklah.
0: Jadi jomlah kita dengar. Ong tipu aku.
1: Oi, pandai kau kan?
0: Pandai.
1: Ong pun tipu aku juga.
0: Ya.
1: Gajuk asyik.
0: Penatlah saya kena tipu.
1: Kesian.
0: Orang cakap nak panggil saya jadi pengacara tapi tak panggil.
1: Alah, memang kena tipu.
0: Okey. Jom kita layan. Nyata. Ong tipu aku.
1: Gajuk asyik.
0: Laris.

0: daripada GGESB menjadi lagu untuk menjadi penutupan kita pada hari
1: ini lah. Betul. Menghampiri jam 12:30 hari kelak. Yeah. Okey.
0: Sekarang pun dah 11:47 minit pagi. Kita dah pun sampai ke hujung rancangan kita.
1: Hujung.
0: Dah tompeh sebenarnya. Lepas orang patut kalau duduk dia tanduk tu.
1: Dah hujung-hujung tanduk tu. Faham. Okey, lepas ni bersama dengan rakan tugas hak lain, hak kepo, hak keco.
0: Siapa lepas ni?
1: Adudu.
0: Abur-bur.
1: Cepundi.
0: Mata kundi. Jangan ditanya ke mana saya pergi.
1: Pergi ya. Macina. Okay. Akan menemani rakan pendengar dari 12 tengah hari ke pukul 4 petang.
0: Dengan ini Kucan berdua ingin mengundurkan dirilah ya. Ada kata sepanjang Kucan berdua berkonti ada tersalah kata, tersilap bicara, minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada Kucan sendiri. Ada kata-kata terakhir.
1: Itu mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Jumpa dan juga lagi. Iris ingin mengucapkan mengucap apa? Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati.
1: Laris
0: sentiasa di hati. Bye-bye everybody.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
2: Asyik FM. Ibra, temuan di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimati Allah sekalian, apakah yang disebut sebagai rezeki? Sebab hari ini tajuk kita ialah rezeki yang berkat. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, seperti pakaian, makanan, kenderaan, pekerjaan, sehinggalah sampai kepada isteri dan anak-anak kita juga dikira sebagai rezeki. Begitu pula anak-anak lelaki atau anak perempuan pun termasuk rezeki juga. Termasuk juga dalam rezeki kita adalah kesihatan, pendengaran kita, penglihatan kita. Dan yang paling penting sekali, rezeki terbesar dalam hidup kita ialah nikmat iman dan Islam. Tetapi rezeki yang mesti kita nak cari, yang kita nak guna dalam kehidupan ni, adalah rezeki yang berkah ataupun rezeki yang baik. Rezeki yang baik tu datang daripada puncak yang halal, yang baik, bukan daripada puncak benda-benda yang haram, seperti benda yang haram, daripada puncak perjudian, bukan daripada puncak maksiat, bukan daripada puncak penipuan, ugut orang, rumpakan dan sebagainya. Sedangkan rezeki yang barakah ataupun kita sebut rezeki yang halal, yang baik atau thayyibah, itu datang dari titik peluh kita sendiri. Pekerjaan yang baik, perniagaan yang halal, pelaburan yang halal, dan akhirnya melahirkan rezeki yang halal. Sedang mendengar sekalian, mari kita sama-sama ikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah. Setakat itu aja untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjati.
0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM.
0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Mai hic așic.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashik FM sebagai teman.

0: Selamat tengah hari Malaysia. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat tengah hari untuk anda dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moyo Nombor 8 menemani anda wala di mana pun berada. Terima kasih rakan setugas yang meriuhkan pagi anda untuk hari ini. Edisi 31 Julai 2026. Hari terakhir bulan Julai. Bersama dengan Laris, DJ Laili dan juga DJ Iris. Betul-betul Laris nampaknya. Jadi kembali menemani anda di ruang udara Asyik FM nombor lain daripada yang lain untuk masa ini bersama dengan Mahi Asyik. Dan 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan Fitrah terbitan Jakim. Kemudian kita akan bersama dengan berita dalam Dalik Semaikan Kudara pada pukul 1 tengah hari. Dan kita akan jumpa balik pada pukul 1.10. Bersama dengan Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30. 2.30 bersama dengan Khazanah Seni Asyik FM. Sampai ke pukul 3 dan pukul 3 bersama dengan berita dalam Dalik Temuan Kekudara. Tiga sepuluh kita kembali lagi bersama dengan Mahi Asyik sampai ke pukul 4. Cukup setakat tugasku menemani anda 4 jam ke udara menemani anda di ruang udara Asyik FM Moyo Nombor 8 lain. Frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 1025, 1051 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan. 49 meter tanah 050 kilah dari Wisma Radio Angkas Puri Kuala Lumpur bertemankan di Maris Limani anda. Untuk tengah hari ini, salam Jumaat penghulu segala hari. Ya, membuka harian anda dengan nama baik-baik dan elok-elok. Buka kisah anda yang baik-baik yang elok-elok untuk hari ini. Jadi apapun terus bersama kami, Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Mahi Asyik FM, Moy Numoy. No

0: Baik, itu bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi Numoi Lepanan. Kasih yang tak pasti 19.3. Panji dan juga Aming Spring. Baru hanya menghiasi ruangan kita untuk ini. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moi Numoi Lepanan lain. Menemani anda walau di mana pun berada. Dan pukul 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan Fitrah Terbitan Jakim. Dan kita akan jumpa balik pada pukul 1.10 kelak. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Mahi Asyik, Asyik FM Mono Moi. Lain daripada yang lain.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih dengan semangat?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kami semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Terima kasih banyak kerana berjati terus saya sedia ya, bersama-bersama YN Keluarga Rancangan Fitrah lebih kurang setengah jam ke udara bersama YIS Jumaat Penghulu. Segala YIS mereka nombor yang mahu bersengmong and back radio naklah kelebihan YIS Jumaat mahu penghulu. Segala YIS mahu kenamba YIS and Keluarga Nei Minggu nak jadi YIS Jumaat mahu lah penghulu. Engkau kena insyaAllah mudah-mudahan jadi kenamba sama-sama yang doakan ya, yang termeja untuk mari eh untuk ma keluarga eh untuk negara buat juga untuk dunia eh insyaAllah mudah-mudahan semoga eh nam jeruk nama musibah elok yang berlaku and Claude gecek do insyaAllah mudah-mudahan jadi eh kena bersama saya ma'am doakan semoga eh cianam permudahkan dia segala urusan-urusan insyaAllah mudah-mudahan. Baiklah, tajuk akal eh tu minggu do and Claude rancangan fitrah maklah bertajuk nikmat umur. Jadi akal em kiok nama kupasan yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad akan kupas lebih jeruk, lebih mengenai tajuk minggu dua, iaitu mengenai nikmat umur. Jadi untuk emlek lebih jeruk mengenai tajuk minggu dua, jadi jol ekyok bahan engkau rancangan fitrah minggu dua bersama yang berbahagia Ustaz Nabil Ahmad enam jelas mereka nombor ataupun enam kupas lebih jeruk mengenai tentang nikmat umur. Silakan yang berbahagia Ustaz.
3: Apa khabar rakan-rakan para pendengar dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan kalimah tayyibah itu. Kalimah yang terbaik itu, iaitu kalimah puji-pujian kepada Allah. Ya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang banyak pada kita selama ni. Dan alhamdulillah, hari ini dapat sama-sama kita bersiaran. Sama saya, Ustaz Nabil Ahmad. InsyaAllah, saya akan cuba untuk bersama-sama berkongsi sesuatu dalam rancangan fitrah kali ini yang disiarkan setiap Jumaat bersama dengan panel-panel jemputan. Dan sudah pasti kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbit kita, iaitu Puan Azizah binti Ngah, yang mengizinkan kepada kita sama-sama untuk berkongsi sesuatu. Baiklah, muslimin muslimat, rakan-rakan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, terutama di saluran Asyik FM ini, kita nak kongsi sesuatu yang hari ini apabila kita telah menjengah usia yang semakin beranjak kepada senja, kan? Daripada mula kerja sampai dah nak pencin, daripada tak ada kerja sampai meluat kepada kerja, ha, sampai tak tahu nak buat kerja apa. Ha, maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, kenang balik dalam hidup kita ni, banyak sungguh kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi pada kita ni. Sedang dalam masa yang sama, nikmat-nikmat yang banyak itu yang kadang-kadang berlalu pada kita tanpa kita manfaatkan. Dan kadang-kadang nikmat yang ada, kita tak pernah pun tahu itu adalah nikmat. Sedang dalam masa yang sama, bila dah beransurnya kesihatan kita semakin hari semakin uzur, masa kita semakin hari semakin sibuk, tugasan kita, aktiviti kita semakin hari semakin banyak, menyebabkan kita kata, ish, kenapa saya tak ada masa? Kenapa saya ni tak berapa nak kuat macam dulu? Ha, tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, kenanglah akan kita. Satu sabda Nabi SAW yang mana Nabi telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama. Bahawa Nabi SAW telah menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Nabi sebut bahawa dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia. Ni Nabi dah sebut lah. Kita lah tak terkecuali, ya. Maka kita ambil sama-sama peringatan itu. Apakah nikmat yang selalu kita lupa? Yang pertama kata Nabi SAW ialah as-sihah, iaitu nikmat kesihatan. Ha, yang kedua, al-faraq, iaitu masa kosong, masa lapang. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, cuba kita hitung-hitung balik sepanjang kita hidup ni lah tuan-tuan, ya. Sahabat rahimahkumullah sekalian, saya dan juga anda semua, sepanjang kita hidup ni, berapa kali kita dapat solat berjamaah? Allahu Akbar. Itu pun kadang-kadang dah mengeluh panjang. Apatah lagi kalau kita nak ajukan soalan, berapa kali kita solat berjamaah di masjid? Allahu Akbar. Lagi-lagilah rasa semakin sikit dengan amalan-amalan yang jika ditanya, lagi banyak yang kita persoal, lagi kurang amalan. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, tak apa, kita nak ambil peluang bahawa hari ini fasa, tempoh dan keadaan untuk kita bermuhasabah. Kerana apabila masih ada diberikan hayat kita, umur kita, bererti kita masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama membaiki diri, memperbaiki segala kekurangan yang sedia ada pada diri kita sendiri. Ha, jadi jangan kita tengok pada orang lain. Yang kadang-kadang kita ni suka tengok dan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Ha, dia boleh lah ustaz. Oh, kami ni banyak sangat ustaz kerja. Oh, jangan sampai tahap begitu. Sedangkan dalam masa yang sama 24 jam yang Allah peruntukkan, semua manusia sama aja melalui fasa dan tempoh yang diberikan oleh Allah Taala itu sendiri. Tetapi apakah tempoh masa yang diberikan itu dapat kita manfaatkan? Maka pertama yang perlu kita tengok ialah masa sihat. Masa sihat ni apa yang kita buat tuan-tuan? Ya, makan tak kira dah, tak fikir dah tentang kesihatan, tak fikir dah tentang sakit dan juga apa-apa yang boleh mendatangkan mudarat. Yang penting sedap, yang penting suka. Maka tak salah kalau kita sedap makan, tak ada masalah. Tak salah kalau kita memilih makanan yang kita suka. Tetapi masa sihat itu masa untuk kita samakan juga ketika masa kita makan, samakan juga dengan masa kita beribadat. Kalau kita makan dengan keadaan kita bersungguh-sungguh, kan, masa beribadat, masa kita kerja, masa kita menunaikan amanah, juga cara bersungguh-sungguh. Kalau kita makan dalam keadaan kita penuh penghayatan sebab kita suka, maka tak salah kalau masa kita sihat juga, kita memenuhi masa kita dengan kerja, dengan bersungguh-sungguh, dengan kerja kita dengan melahirkan kesukaan dan menyeronokkan perkara tadi dengan benda namanya ibadat. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, tak salah untuk kita melakukan perihal yang kita suka. Dalam masa yang sama, kita mengambil masa kita sihat ini dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, masa lapang, masa kosong, masa tak bersibuk-sibuk, masa kita boleh duduk saja-saja. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, ha, kita kenangkan balik. Masa kita muda, kan, kita jarang ada masa sibuk kita. Masa muda biasalah, masa tu nak boleh pergi lepak dengan kawan dekat kedai mamak. Masa tu kita boleh sembang rancak sampai tengah malam. Masa tu kita boleh keluar ikut suka kita sampai pagi dan sebagainya. Sebab masa kita lapang, tak ada apa. Tetapi apabila kita dah mula bekerja, meningkat usia daripada remaja kepada dewasa, sampailah kita dah sampai nak pencen dah ni, maka tuan-tuan, kekangan kita masa tu sendiri membuatkan kita tak boleh bergerak seperti mana masa kita lapang. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, ayuh sama-sama kita nak mengambil pengajaran ini, terutama berkenaan dengan persiapan kita, dengan usia kita yang semakin menganjak kepada senja ini. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, ingatlah salah satu pesan Nabi SAW. Apabila kita hari ini dalam keadaan kita yang dah semakin lama ni kita hidup di dunia ni, cuba bayangkan, nikmat-nikmat yang sebelum ni ada, sebagai contohlah, ya, nikmat mata. Ha, mungkin ada di kalangan kita, yang kalau bukan faktor genetik lah, daripada dulu kita boleh tengok apa juga kita boleh tengok dengan menghiburkan hati dan juga perasaan kita. Hari ni, nak tengok sesuatu pun kena ada bantuan dengan cermin mata. Ha, mungkin salah satu nikmat yang sebelum ni, nikmat mata tu sendiri, Allah dah ambil sikit, sampai terpaksa kita gunakan cermin mata untuk melihat. maka salah satu faktor untuk kita bermuhasabah bersama-sama. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut dalam satu riwayat daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW menerusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini dalam riwayat Ahmad dan hadis ini diriwayat bahawa kedudukannya sahih. Disebut bahawa min umra sittina wa sanah aw sab'ina sanah faqad uzira ilayhi fil umri. Sesiapa yang sampai usianya 60 tahun atau 70 tahun, maka Allah tidak menerima alasan disebabkan umurnya itu. Rata-rata di kalangan kita yang menyatakan bahawa kadang-kadang kita ni bila sampai umur 60-70 baru nak mula bergiat aktif di masjid, nak menambah amal ibadat. Ya tuan-tuan, ini Nabi sebut untuk kita sebagai satu peringatan bersama bahawa Nabi suruh kita bekerja lebih awal, beribadat daripada usia kita muda. Bila menjengah ke umur 60-70 sudah pasti alasan kita, mau tak larat dah, oh kudrat dah tak ada. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita nak ambillah bahawa hidup kita ni tak lama. Sebab itulah Nabi pun pernah sebut bahawa umur umat aku baina sittina wa sab'in. Kata Nabi SAW ialah umur umat aku antara 60 ke 70. Jadi apabila kita dah menjengah umur 40 kan, umur 50 ni, kita boleh dah bayang dah bahawa hayat kita dah tak lama. Kita masih ada tempoh hanya berbaki beberapa tahun sahaja untuk kita menambah amal-amal yang soleh, meninggalkan segala maksiat, meninggalkan perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita ni manusia biasa, saya pun tak terkecuali tuan-tuan ya. Jadi kita sama-sama bermuhasabah tempoh masa yang ada itu untuk kita membaiki segala kekurangan dalam diri. Andai di usia muda dulu kita banyak habiskan masa di tempat yang lara, tempat yang kita tahu sia-sia, tempat tu pun tak datangkan apa-apa manfaat tapi mendatangkan keseronokan kepada kita saja, maka pada usia kita yang semakin menjengah kepada tua ni tuan-tuan, jom sama-sama kita baiki dengan keadaan kita meletakkan diri kita lebih banyak masanya di rumah-rumah Allah, tempat ibadat ya, ataupun kita katakan kalau boleh berada di tempat-tempat majlis ilmu pun bagus juga. Alhamdulillah, tak lama tuan-tuan, kuliah agama paling lama pun 1 jam, takkan sampai 90 minit tuan-tuan. Yang 90 minit tu tuan-tuan tengok bola. Ha, tak salah juga kalau nak tengok bola sambil-sambil masa break tu kan, 45 minit masa half, dalam separuh masa pertama tu, sambil nak tunggu separuh masa kedua, sambil-sambil tu buka lah YouTube ke, buka lah mana-mana channel ke, Asyik FM ke, ataupun mana-mana TV ke, kok-kok ada selingan rancangan agama, boleh juga sebagai salah satu input tambah nilai kepada kita untuk bekalan dunia akhirat. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, dalam hidup kita ini perlu kita ambil satu muhasabah bersama-sama. Sebab kalau kita nak hitung dengan nikmat yang Allah bagi dekat kita, saya sebut tadi dua je kan, yang Allah, yang Nabi SAW pesan pada kita, nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, itu baru dua nikmat. Tapi kalau nak tengok nikmat-nikmat lain yang Allah bagi kat kita, banyak sangat. Bayangkan kerja kita contohnya ya, daripada kerja yang mungkin daripada sifar lah, kita bermula dengan selepas daripada belajar, kita mencari kerja, dapat kerja yang mungkin kontrak, mungkin bertempoh, akhirnya dapat kerja yang tetap. Kerja tetap pula daripada gaji yang sedikit bertambah saban tahun, saban masa, saban ketika, semakin banyak semakin bertambah-tambah rezeki. Itu rezeki dari sudut gaji. Bayangkan dengan nikmat gaji yang kita dapat tu, kerja yang berterusan itu memberikan kepada kita kepuasan dalam bekerja. Kita sedar atau tidak, masih ada usaha-usaha yang patut kita segarkan rezeki tadi dengan mengeluarkan zakat, dengan bagi infak, sedekah, berkongsi rezeki. Bahawa nikmat rezeki kita dengan kerja tu pun dah banyak, tu baru satu. Tak tengok lagi ni kepada sudut rezeki sihat kita yang sebelum ni tuan-tuan, tak payah suruh kan, kita berlari, kita bekejar ke sana kemari kan. Tambah-tambah kalau kata ada shopping complex tu yang ada 5 tingkat, ada 5 aras, mungkin ada 6 aras, 7 aras, 7 tingkat. Kita sanggup tawah tuan-tuan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 6, tingkat 7. Tak apa hati, pusing balik turun tingkat 6, tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 nak cari barang yang kita nak beli. Bayangkan hari ni nak naik 1 aras pun dah semput-semput dah tuan-tuan. Itu baru kira dari sudut kesihatan. Allahu Akbar. Maka kita hari ni ambillah satu pedoman bahawa tempoh masa yang Allah bagi, yang berlalu biarkan ia terus berlalu. Yang penting sedang kita berdepan ini, kita perlu manfaatkan secara bersama. Ha, maka sebab itulah saya nak menganjurkan kepada tuan-tuan dan diri saya sama-sama untuk kita memenuhkan ruang waktu ini. Maka sebab itulah Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ini kata Allah dan ini janji Allah. Maka tuan-tuan, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang telah pun kita kecapi, yang telah pun kita lalui secara bersama, dan mungkin telah pun hampir separuh mungkin nikmat-nikmat itu yang Allah dah ambil kembali, kan? Nikmat mata, nikmat sihat, nikmat sakit kaki kita, kan? Nikmat makan kita yang dulu boleh makan macam-macam, sekarang ni dah kena berjaga-jaga. Tuan-tuan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini kata Allah. Sekiranya hamba aku itu bersyukur, bila kamu bersyukur, la azidannakum. Ini janji Allah. Maksudnya ialah setiap yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita kena ambil dengan keadaan kita banyakkan berterima kasih kepada Allah, melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah bagi pada kita dengan bersyukur menjadikan kita manusia yang semakin menghampiri Allah dan tidak dijauhkan. Bahtah lagi kita minta, mudah-mudahan Allah tidak menyesatkan kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian daripada saya, Ustaz Nabil Ahmad. Jumpa lagi dalam rancangan Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tek yok nama kupasan yang berbagai Ustaz Nabil Ahmad hoj na jelas mek nombor tajuk minggu dua ayat itu mengenai tentang nikmat umur hoj pun ek tek penjelasan hoj na lebih jelas mek nombor jadi ekolah sebagai panduan buat juga renungan nikmat yang raya mek nombor mulai e bersyukur buat juga egos entek du tek e menyawa jadi e bersyukur nikmat yang hoj na og mek nombor jadi e harga ialah mari sebagai nikmat yang paling raya maklonya ke insyaallah. Mudah-mudahan nampak rancangan Fitrah Hoj pun mapunjung rancangan insyaallah berjumpa Wilma minggu masoi wab tajuk-tajuk yang lebih med dan keluar rancangan Fitrah. Sekian nomie wabillah was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkul.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fair sebagai teman.

Menghampiri ke pukul 1.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda. Nahan terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Moin umoy lain daripada lain untuk sebelah tengah hari ini menemani anda walau di mana pun berada bersama dengan Mahi Aceh. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami dalam Mahi Aceh untuk sesi yang kedua. Untuk tengah hari ini menemani anda. Isu kampung cot bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan juga MUHAI pihak yang berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses dan 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan juga pelbagai bantuan terus disalurkan. Lagi okay, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Hanya di Asyik FM, lain daripada yang lain untuk tengah hari ini.

0: Eh, tuan-tuan, ha, moh kawan-kawan, kita pergi nyumpit. Ha. Tahu kan, ha, kat mana sumpit tu salah satu orang khabar senjata. Ada juga alat untuk memburu. Orang kita gunakan. Kalau kita gendeng, kita tengok macam-macam dah kan. Sumpit nanti dia buat lawa-lawa macam cantik. Itu sebagai hiasan punya. Lagi apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain perlahan menemani anda walau di mana pun berada. Untuk tengah hari ni, 1.26 minit tengah hari menemani anda. Sekadar perkongsian bersama untuk tengah hari ni, kat mana 5 tips untuk tangani perasaan marah. Nang pertama, ha, diam dan jangan bercakap waktu marah. Nang kedua, cuba kekal senyum. Ketiga, bangkit dan juga tinggalkan situasi negatif tu. Nang keempat, buat perkara lain yang lebih relax dan juga happy. Dan yang kelima, bagi tahu perkara tu yang kita nyam suka. Bila hilang, selepas hilang kemarahan yang kita alami. Untuk anda, orang khabar, tips ataupun inisiatif yang perlu kita ambil. Bila kita rasa kita nak marah. Tambah lagi tengah hari kan panas-panas ni. Ada je benaknya yang kena kan. Jadi perlu untuk kita kawal kemarahan, kawal perasaan kita tu. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain memandang anda walau di mana pun berada. Perdana Menteri mengingatkan generasi masa genen harus untuk terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hasil daripada pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara. Jadi beliau menegaskan ke mana persembahan drama tari bertajuk Darah Pahlawan Ulu Lenggung yang juga dipentaskan bersempena istiadat pembarisan Hari Pahlawan 2026 bukan sekadar hiburan. Sebaliknya, membawa mesej penting supaya rakyat terus mengenang jasa juga pengorbanan para perwira yang mempertahankan tanah air. Jadi hayati, sayangi, hormati. Itu orang-orang khabar, asas-asas untuk keharmonian negara yang perlu untuk kita kekalkan dan teruskan. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada, beringat selalu. Juga untuk rakan-rakan kita, orang khabar, baru aja nak bergerak pergi ke masjid, pergi menunaikan ibadah, menunaikan solat Jumaat. Jadi berhati-hati, berwaspada. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera sampai makin tengah hari. Bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM Monomoy. Lari daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

apa penghujungnya tahun 2000 bersama dengan Kapila yang jarang-jarang sekali kita kelingai lagu ni, jarang-jarang sekali kita dengar lagu ni. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin nombor 8 line. Selamat berehat untuk rakan-rakan kita yang sedang berehat, yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang tengah memasak, selamat memasak. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Jadi apa pun yang dibuat, apa pun yang dilakukan, terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana teman-teman bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin nombor 8 line. Mungkin ada yang mengingat kami melalui saluran Astro 875, mungkin juga ada yang mengingat kami melalui 706 My Freeview, dan mungkin juga ada yang mengingat kami melalui RTM Click atau bersama dengan kami di frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 101 MHz, 95.6, dan gelombang pendek bangsaan 49 meter atau 6050 kHz dari Wisma Radio Ongkas Peri Kuala Lumpur. Dan teman-teman bersama dengan Nima di sini menemani anda sampai ke pukul 4 kelak.

Selain itu juga ketagihan dadah juga boleh menyebabkan tekanan hidup, masalah hubungan dan juga keuangan. Jadi perlu untuk kita ambil tahu dan perlu untuk kita tahu. Kadang-kadang seseorang sedang berjuang dalam diam tanpa kita sedari. Jadi sokongan kecil dan kata-kata yang baik atau sekadar mendengar juga boleh memberi makna yang besar kepada seseorang yang sedang mengalami waktu yang sukar ini. Jadi kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jadi jangan takut untuk bercakap dan mendapatkan bantuan yang sepatutnya. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, nomoi, lepel lain. Jadi jangan lupa untuk gembirakan jiwa kita, hati kita. Jangan lupa juga untuk memberi semangat pada diri kita sendiri. Semoga semuanya orang khabar dipermudahkan urusannya untuk hari ini. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nomoi, lepel lain.

Lisa ni menanti di sini menunggu. Yang bertabahlah ya. Ada yang katanya ada kenangan dengan lagu ni. Dia dengar gaya dia ya, sabar je lah ya. Tak sedih pun jodoh katanya tu tu jodoh dia bukan jodoh saya betul. Terima seadanya betul kan? Ya, apa pun bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moin Nombor Lepen Live menemani anda walau di mana pun berada. Menjelang hari pengundian pilihan raya negeri Negeri 9 ke 16 besok, di mana Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafi Abdalni Ahmad mengesahkan ke mana pihak polis berada di tahap kesiapsiagaan penuh. Jadi pegawai dan juga anggota bersiap sedia untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, selamat dan terkawal. Dalam aspek penguatkuasaan pula, bagi tempoh 18 Julai sampai semalam, di mana 87 laporan polis telah pun diterima melibatkan PRN dengan 23 kertas sesatan dan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Dan cuaca esok juga diagak elok dekat hampir seluruh Negeri Sembilan pada setelah pagi. Menurut Met Malaysia, katanya kebanyakan kawasan dekat 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan juga Rembau diagak cerah dari pagi sampai tengah hari. Macam mana pun, sebelah Petang pula kebanyakan, kawasan diagak mengalami hujan lebat dan juga ribut petir. Apa pun berhati-hati dan berwaspada selalu. Apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moino Moino Lepen Line menemani anda walau di mana pun berada. Awas tipu menyamar rakan dan juga saudara mara. Di mana penipuan boleh menyamar sebagai sesapa harian dengan menggunakan nombor baharu bagi memperdayakan mangsa. Contohnya, ini nombor baru saya. Yang kedua, mungkin juga kata saya perlukan bantuan segera. Transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jadi lindungi diri anda, hubungi nombor lama untuk pengesahan dan semak dengan ahli keluarga. Yang lain juga, jangan membuat pemindahan wang tanpa semakan supaya anda tidak tertipu. Ingat ya, jangan mudah percaya dan sahkan dahulu sebelum bertindak. Kadang-kadang tu tindakan kita nak melulu-lulu menyebabkan macam-macam yang terjadi. Jadi kita anggil macam tu, awas tipu menyamar rakan dan juga saudara mara. Sila ambil perhatian. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepen lain menemani anda walau di mana pun berada dalam Air Asyik.

0: Itu bersama dengan Ikhya. Itu bersama dengan kita ni. Oh, panik talih li. Ada suka kaum semai. Mana-mana anda di ruang udara Acik FM Moy, nombor level lain. Dan teruskan kesedihan anda bersama dengan kami oleh di mana pun berada Acik FM Moy, nombor lain daripada yang lain menemani anda. Terima kasih Cik Princess. Perkongsian yang orang khabar kita boleh kongsikan bersama. Mana kadang-kadang tu berlakunya penipuan. Apatah lagi, bukannya dengan saudara mara kan. Yang ni orang khabar saudara mara. Yang Imam bagi tahu tu. Tapi yang ni menyambar sebagai saudara mara. Yang ni daripada orang luar. Tak tahu. Ada setengah orang khabar dalam keadaan sedar tak sedar. Dalam keadaan orang khabar separa sedar. Jadi apa pun semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi berhati-hati, waspadalah ya, untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Kata kawan baik pun pernah juga katanya terjadi. Jadi kadang-kadang tu kita percaya pada mereka, tapi mereka menghancurkan kepercayaan tu. Semuanya tentang duit, semuanya tentang keuangan. Jadi sentiasa berwaspada, berhati-hati, beringat dalam apa sekalipun nang kita hadapi dan lakukan dalam kehidupan kita. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy, nombor lepas lain. Ciu, salam dari saya kaum Semai. Terima kasih. Semai mana tu? Perak ke Pahang? Here we go. Ya, tambah-tambah lagi love scam, betul? Macam-macam boleh terjadi. Jadi berwaspada selalu. Apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy, nombor lepas lain. Bersama dengan
1: Mayhi Asyik FM Moy, nombor lepas lain.

Itu dari Karih Band yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moino Moino dan lain-lain. 2.30 lah kita akan bersama dengan Khazanah Seni Asyik FM akan menemani anda. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino dan lain-lain. Datuk Seri Fahmi memaklumkan bagaimana penganjuran kempen internet selamat perlu diperluaskan ke lebih banyak lagi kawasan luar bandar, yang termasuk penempatan Felda bagi meningkatkan lagi kesedaran tentang keselamatan digital selain membuka peluang penjanaan pendapatan menerusi ekonomi digital. Jadi program seumpama itu juga hanya bukan hanya dilaksanakan dekat kawasan bandar, separa bandar, tapi juga wajar untuk diperluaskan supaya manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luar bandar.

Itu dia dari petikan filem Zakan. Baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lain pada lain menemani anda walau di mana pun berada. Isu Kampung Chop bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan juga semua pihak yang berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah pun dibina dan juga pelbagai bantuan terus disalurkan. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mohon nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan pada pukul 2.30 kita bersama dengan lagu-lagu tradisional orang kita bersama dengan Khazanah Seni Asyik. Dan pukul 3 kita bersama dengan berita dalam dialek semua akan ke udara. Dan kita jumpa balik pada pukul 3.10. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy daripada yang lain.

mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Game Fair sebagai teman.

Itu dia bersama dengan Bekau Band. Membawa kita ke pukul 3, menghampiri 3.15 minit petang. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Nomor 11 Live, memandu anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda. Dan terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM, Moin Nomor 11 Live. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tugas. Jadi apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan untuk masa ini, semoga anda terus tersenyum, terus membahagikan diri kita, terus membahagikan orang sekeliling kita, terus memberikan semangat juga pada orang sekeliling kita.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuhkan usaha untuk melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah pun diwartakan. 75 permohonan pewartaan telah sedang pun diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Jod tidak seperti yang ditularkan. Kampung Jod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Jadi semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited untuk melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, nombor lepas lain, mani anda walau di mana pun berada, dan masih bersama dengan Maihi Asyik.

ada yang keliru masak ni. Keliru nak balik ke tidak, nak beli ke tidak, nak makan ke tidak. Ada yang terkeliru untuk masak ni. Perlu untuk membuat pilihan. Pilihan yang tepat, pilihan yang baik, pilihan yang orang khabar boleh memberi manfaat pada, bukan pada kita aja tapi pada muhai orang. Betul. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor 8 line. Selamat petang Malaysia. Selamat petang kepada anda muhai yang terus bersama dengan kami. Let's go. Menjelang hari pengundian pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 besok. Jadi Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad mengabar Cik Manat Biau mengesahkan pihak polis berada pada tahap kesiapsiagaan penuh. Pegawai dan anggota bersiap sedia untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, selamat dan terkawal. Jadi dalam aspek penguatkuasaan pula, bagi tempoh 18 Julai sampai semalam, Cik Manat 87 laporan polis telah diterima melibatkan PRN dengan 23 kertas siasatan yang dibukai berkaitan kesalahan pilihan raya. Ini rakan-rakan kita yang berada di Negeri Sembilan. Okey, apa-apa terus sama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Abang Roslan dari Singapura. Saya habis pukul 4 nanti. Okey, apa-apa terus sama kami hanya di Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Lukah menari. Warriasi yang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moinu Moile dan yang lain. Rahsia waktu tidur yang jarang untuk anda ketahui. Perkongsian nak kita kongsikan bersama untuk petang ni. Nak ada nang khabar mata ni dah layu di ujung mekar. Ada dah layu-layu, dah sayup-sayup, dah rasa ha, dengar suara Ima, dengar orang khabar. Kelingai orang khabar Ima gelak pun. Jauh-jauh dah bunyinya ya. Dah jauh sangat dah. Dengar yang cakap, selamat petang. Selamat petang kepada anda Muhana, pendengar-pendengar Asyik FM. Selamat petang. Dah jauh benar dah bunyinya tu. Katanya layu di hujung mekar dah ya. Bantal dah memanggil-manggil, tilam dah menggapai-gapai. Bagaimana ya, tidur jam 4 pagi membuatkan tubuh badan terasa lebih berat dan juga fikiran kacau. Tidur antara 7 hingga 9 pagi dapat menyebabkan sakit kepala dan rasa malas. Manakala tidur antara jam 11 sampai 1 tengah hari, waktu yang ideal untuk memulihkan otak dan juga tubuh. Tidur jam 3 petang membuatkan pola tidur waktu malam berantakan dan menyebabkan perubahan suasana hati. Tidur jam 6 petang, gimana dapat menyebabkan kegelisahan dan membuat sulit untuk tidur di malam hari. Dan tidur jam 7 gelap, gimana terlalu dini atau terlalu awal untuk dan berpotensi untuk menyebabkan kamu terbangun di tengah malam. Manakala tidur jam 8 hingga 9 malam, sangat sesuai untuk mereka yang ingin bangun lebih awal dan merasa segar. Manakala tidur jam 10 malam, waktu yang paling tepat untuk pemulihan otak dan juga tubuh. Dan tidur jam 11 malam, saat bangun terasa lebih berat dan juga proses sel dalam tubuh badan kita juga menurun. Manakala tidur jam antara 12 hingga 3 pagi, suasana hati menjadi kacau, rentan kelelahan yang teruk dan metabolisme juga terganggu. Itu antaranya. Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moile menemani anda walau di mana pun berada dan teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda dari Asyik FM Moinu Moile daripada yang lain.

KPR Main dari petikan filem Raz yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM Moin, nombor lain daripada yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Dalam jam yang terakhir menemani anda untuk masa ini, terus setia bersama dengan kami di Asyik FM Moin, nombor lain sampai ke pukul 12 tengah malam kelak, bersama rakan-rakan suka yang lain juga akan menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moin, nombor lain. Selamat minum peteng untuk rakan-rakan kita yang sedang minum peteng. Kurangkan gula pada minuman makanan kita, tambahkan gula pada senyuman kita untuk sebelah peteng ni. Tenang-tenang aja untuk sebelah peteng ni. Walaupun mata dah agak layu-layu di hujung mekar. Kepanasan ada yang melampau katanya. Panas lik-lik kan. Apa pun kena sabar selalu. Jadi apa pun yang kita buat, apa pun yang kita lakukan untuk masa ni, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan berhati-hati, berwaspada untuk anda yang sedang memandu. Sedang nak bawai kita, bawai lori, bawai bas, bawai motor. Berhati-hati, berwaspada. Ingat orang tersayang menyayangi anda. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Jadi berwaspada dan beringat selalu dalam apa pun yang kita lakukan, dalam apa pun yang kita buat. Kadang-kadang tu sekali hajen terlalai, sekali terleka, macam-macam boleh terjadi. Jadi kena ingat mengingati. Kena ingat dalam, kena tanam dalam diri kita, dalam fikiran kita, dalam otak kita. Kita hengen orang khabar orang yang kita sayang menangis kerana kehilangan kita. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy daripada yang lain.

Cinta Tersiar dari Yanzin yang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moin Umur lain daripada lain. Rasanya cukup saja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM Moin Umur lain daripada yang lain. Terima kasih kepada anda yang temankan Imam 4 jam ke udara daripada pukul 12 sampai ke pukul 4 ni. Terima kasih meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih meminjamkan jari-jemari anda. Terima kasih juga meminjamkan waktu anda bersama dengan Ima di sini menemani anda. Ya, apa-apa sebarang salah dan silap, harap dimaafkan Ima manusia biasa kerana terbabas juga. Lepas ini bersama dengan Dialek, Asma yang akan menemani anda bersama dengan DJ Vicky. Let's go! Jadi yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Ima sendiri. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam, sayang, ceria-ceria selalu senyum, senyum selalu dari Imam. Selamat berhujung minggu, selamat berhari minggu. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tidak pernah dimulai. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Umoy Level Line. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam, sayang, ceria-ceria selalu senyum, senyum selalu Imam. Imam sayang semua, bye-bye. Bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan mulia, alhamdulillah, moga semua okey, bersihan. Saudara, Islam tinggalak supaya hik bersedekah. Bila sebut sedekah deh, mestilah guna duit, guna harta. Betul tak, saudara? Tapi bagai harap ya, hik kah bersedekah, saudara, duit pun cukup-cukup kala. Silap bajet gek, pek cukup. Allah pek adil nak bagi aja. Sebab mai kaya senang ke pahala. Sebab yang oi harta senang bersedekah. Hik mai hajat bagai harap kah bersedekah. Haa, ada silap saudara. Sebab untuk hik ke pahala senang tala. Ingat saudara, nyim juga bikira sedekah. Jadi, mesti rajik nyim saudara. Selain renasi akan sentiasa binang ceria. Bigemar mai jeng oi, awet muda. Tapi hikup pahala sebab posisi Allah nyim aja dikira sebagai sedekah. Cuma get hik nyim saudara ya. Get hik nyim halai sudahlah. Bahaya. Nanak ni saudara, zikir juga merupakan nanak bahna dan jemai pahala posisi Allah. Ingat saudara ya. Mau nanak hadis Nabi Muhammad SAW maksud, berzikir 700 ribu kali lebih utama you belanja harta nunang Allah. Ha, bagi harap saudara, hebat ke? Maka empat hikmat sentiasa zikir, bagi baca subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, lagi hebat di pahala. Tapi telah ada yang sengah juga. Walah ni semai bersedekah sebab pahala sedekah ke? Zikir lagi jeng oi. Jadi lebih borhik berzikir talah. Pek payah sedekah. Ha, adeh pek betul saudara. Sedekah-sedekah juga. Zikir-zikir juga. Baru hebat. Sebab semua perkara pun hon untung lebih. Jadi pahala pun mesti hon lebih. Fikir-fikirlah saudara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 47 minit E2 ketika Nuk Nen. Okey, relo pun berteman keneng, Ya Ajih Wiki, ada pastinya kata Dalek Smai, semestinya konti ketiga edisi hari Jumaat, pastinya hari terakhir lah ya untuk gecek Julai 31 7 2026 lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi akan yang pro mungkin sehinggalah jam 8 ini mengot cahoy. Seperti biasa rentak genen akan bersiaran bermula ju pukul 4 idui ada. Lailah mah pukul 6 idui dan pastinya teras ju aja juga ya. Akan bersama kata segmen Mati Mar eh. Relok pun akan hiuk laluan sekejap untuk berita utama 5 petang bermula jam 5 idui lah ya. Dan pastinya 7.30 minit idui juga akan hiuk bersama kata segmen Khazanah Seni Ekstra lah ya. Selama 30 minit sehinggalah jam 8 di Mengok Cahoy lagi. Okay? Walaupun dia mungkin ketika dunan ki biar net senang bekerja, sama bekerja. Memberi jam lagi, memberi minit lagi ya untuk ambil pejabat awam khususnya untuk bijuk dengki ataupun makan pun ki. Maklumlah hari Jumaat kan, bikot peluang untuk bijuk terus masa aje emas lah ya. Ataupun yang nak biar net pepatah main mana, masa itu pedang. Sebab jala kalau kita putung gila, mungkin kita putung hit lah ya. Okey, aje antaranya memberi perkongsian juga untuk rakan-rakan hi. Pastinya akan dikongsikan antara info-info terkini. Untuk rakan-rakan hi juga, hi panai telah hi akan helup bermulanya gecek Ogos. Pastinya bulan kebangsaan lah ya. Okay, hari kebangsaan, hari Malaysia juga dia pastinya akan hi mula memeriahkan lah ya. Jadi mungkin ke mong perancangan ke program acara dia berlaku, dia akan berlangsung juga mah tepat ke je. Selamat bersiap mungkin juga pada rakan-rakan hi ketika dunian pada hujung minggu ada, mungkin biar akan menamatkan zaman bujang. Biar upgrade lah ya, nana si Nui, nana status si Nui ke pada tahap dia lebih bon lah. Okey, relok pun semoga dipermudahkan sekali urusan ke. Pastinya sentiasa utamakan keselamatan diri lah ya. Okey, relok pun tak genen akan ke gertik lagu-lagu ciptaan artis mahi the terkini, the paling pai juga the pastinya sepanjang narjam besaran ada lah ya. Relok pun buka tirai untuk belah idui ada akan digetik sekejap lagu nyanyian jurakan hi ada. Azroy Rumaurin lah ya. Lagu dia berjudul Aguk Hasaba Jangan Bersangka. Kata Dalek Semai. Pastinya tak akan kudara. Semestinya kata segmen rentak genen. Asyafam, moi, nung moi.

Ya, ingat alakah Katih Dalik Mahmeri lah ya. Dia bernyanyi karya Bidin SG. Jadi mungkin KC anda terlupa lah ya. Masih ingatkah 1 Ogos merupakan anak tarikh yang sangat penting juga untuk rakan-rakan HI. Dan pastinya berkenaan PRN lah ya. PRU sebenarnya. Untuk PR Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9-16. Ya, ajih pada Henle Perdoh. Dan pastinya untuk rakan-rakan HI, dia biar ni akan mengundi pada Henle Pnek. 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Pastinya biar net suara ru undian engkik, dia akan bi erti dan entui lah ya untuk pembangunan negeri. Okey, agak lepaskan peluang untuk tunaikan tanggungjawab engkik sebagai warga negara dia bertanggungjawab lah ya. Okey, antara perkara dia biar net untuk info PRU Dewan Negeri Negeri 9-16 ada ni cara ataupun 3 cara mudah untuk kek semak maklumat pengundian engkik. Ya, Ajay menerusi malah kalau hineng ni, kek boleh menggunakan ni saluran rasmi ada untuk semakan dan pertanyaan. Ya, Ajim menerusi portal rasmi ya, lah ya. Ya, Ajim mapautan https://mysprsemak.spr.gov.my ataupun menerusi aplikasi MySPRSemak. Dan boleh juga kek telefon menerusi talian hotline Lina ya, hotline SPR ya, 0388927218. Dan waktu operasi untuk hotline ada ya, Ajay, dia telah pun bermula pada 23 Jun canu sehinggalah 1 Ogos 2026 ada. Bermula jam 9 pegelap, loi 8 di mengot lah ya, buka setiap hari. Kalau kita telefon je agak pula ya, okay. Tanya masalah peribadi pula. Okay. Jadi biar net untuk kek semak berkenaan rukit punya mengundi adalah ya. Jadi dia menarik juga ya, pastinya mata hi tertarik pada nana bipasalet nana don ada untuk PRN Negeri 9 Negeri 9-16 ada. Pastinya kerusi don undangan negeri N07 Jeram Padang. Dia akan bineng persaingan 40 juruk. Antaranya dia biap ni Ya Haji Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir JUBN, dan pastinya merupakan penyandang lah. Dan Sain Haji juga Sri Sanjeevan Ramakrishnan JUPN, dan pastinya G. Manivanan JUPH, dan ada wakil tunggal ya Jumaihi ya Aji, saudari Dayana Dal Ju Aslilah Parti Orang Asli Malaysia. Aji ilih lah ya. Untuk penanda NK juga pastinya G menerusi saluran Negeri FM ya Aji, Radio Negeri 9. Malah dia terlebih pun berkongsikan dan nak perkongsian poster infografik lah ya. Mungkin kewak panel lebih lanjut lagi Bu Imai, saudari Dayana binti Dalla deh. Kek boleh neng menerusi Jip punya bidang sosial Aisyah FM, dan pastinya menerusi Jip punya kawak juga, Jip punya beradik lah. Ya Haji Negeri FM, perkongsian dia lebih lanjut dan akan BI juga Kek menerusi perkembangan-perkembangan semasa. Dia akan berlangsung pada Henlep Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16. Ya Haji, dia akan BN secara langsung lah untuk Nur Arik je. Jadi Kek dia mungkin akan menunaikan tanggungjawab Kek, semoga dipermudahkan. Pastinya diharapkan segala urusan Kek berjalan dengan lancar lah ya. Okey, relopon terus sayang Mawar Bekau Men G Rakwen Yi Katidalek Sebenai. Terus sayang Aisyah Mem, moi numai.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kinong.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending. Dengarkan ACRM. Moin.

Ya, tak usah lagi nyanyian Jurusan Band serta Net Terapung menghiburkan hit ketika dunia pukul 4.37 minit didui. Susinya kata saya merentak genel lah ya. Masih lagi berteman kerang wiki kudara untuk ketika nunan. Terima kasih depan tali ceringan kanji menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Malok kek boleh ceringaikan RTM Klik ada. Kata telefon pintar kek tali lah. Dialog pun kek boleh singah lah ya. Kata ruangan TikTok Live ketika nunan. Kek boleh beleh eng, kek boleh buru eng. Menerusi ruangan TikTok Live Asyik ketika ada lah ya. Mungkin kek tanya-tanya ya. DJ, sebab ma, sebab jala ya. Tiba-tiba kata konti Salam FM. Sebab ketika nunan hikmong anu dia lah ya. Dia biap nek penyelenggaraan ataupun ya, nak my bag nek maintenance. Okay. Kata konti Asyik FM. Jadi ji jek lah. Ji berpindah sementara. Akan jik gunakan konti adeh sehinggalah pada waktu-waktu dia akan biap lah ya. Kira jik pinjam lah sekejap ya. Okey. Dan apa murid kat perkongsian juga. Kalau hineng, antara gah-gah ada berlaku sepanjang hari adeh dia biap net lah ya. Ada berkaitan rusempa ataupun durian, raja buah. Hipanai jugalah ya. Nak cerita net. Macam-macam cerita dia sebenarnya. Malah lebih pasal lebih nanak tan sempak ya ataupun durian Musang King Rum Mong Tong lebih anggarkan bernilai RM26,000 telah pun dirampas ya pasukan gerakan AMPGA nyon pengkalan haram Yasin makan penglubuk gong manyon rantau panjang pada awal pengelapan net lah. Dibiap juga kata op taring wawasan Kelantan de bi ui pada jam 1 pengelapan net debi jalankan ya Battalion 7 PGA. Pasukan IN turut menahan numum kral tempatan berusia 44 tahun dan menyita sebuah van debi anggarkan bernilai RM20,000 lah. Dibiap juga pasukan petugas debi bela van debi pandu yang numum kral kata keadaan mencurigakan dan ambil pasukan berkenaan terus bertahan van tersebut sebelum hasil pemeriksaan debi bela bungkusan mengandungi 300 kilogram KG lah ya durian ataupun sempak Musang King debi anggarkan bernilai 7,500 dan pastinya paling rayak ni sempak jenis mohtong ya Haji Mo ni mong 750 kilogram bernilai 18,750 Haji ceritanya jadi telah pun bisita lah ya debi juga malok ya kral berkenaan dengan terlalu bertahan gagal untuk diokpani dokumen berkaitan durian ataupun sepak DBI dan Dewi dapati siasatan Dewi dapati semua barangan J Dewi peroleh juta Thailand dipercayai dia akan di end mood ataupun diperlet lah melalui pengkalan haram Yasin dan Dewi juga kesemua sempak berkenaan dipercayai akan di end ke pusat transformasi luar bandar RTC Kota Baru untuk dijual ru kral in bikap upah RM100. Aje cerita lah ya. Jadi mungkin ada boleh jadikan ana iktibar juga untuk rakan kahit mungkin disebabkan yalah ke mungkin menambah sumber pendapatan dan sebagainya bikot jalan dia biap net pintas lah ataupun shortcut lah ya. Okey, relok pun hilayan ana lagu sekejap ju nyanyian UMB band akan kudara pastinya. Kata dialek jahut Imah suka Iha, Chef M, moin numai.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Asik FM Lomoy Lomoy.
7: Asik FM.

0: banyak ni. Hai, kaya aku, kaya aku. Hai, kena cepat ni nanti kok. Siapa nampak nanti susah aku nanti. Hai, banyak ni banyak kaya, kaya, kaya. Ulan ni tak payah makin noreh lagu.
1: Ui, Rahim. Kau buat apa tu, Rahim?
0: Siapa pula ni? Malam-malam pun ada orang ni.
1: Kau ni tak habis-habis lah, Rahim. Janganlah buat kerja macam ni, Rahim. Tak boleh ni.
0: Siapa ni? Siapa ni?
1: Aku ni Tuan Ladang Getah ni.
2: Tuan Ladang? Tuan Ladang sini malam-malam. Buat apa Tuan Ladang?
1: Oh, ni kerja kau ya, Rahim. Tak elok, Rahim. Tak elok.
2: Aku bukan curi, ya? Bukan mencuri. Aku sahaja pergi tengok-tengok kawasan ladang kau ni. Mana
1: kau
2: tahu.
1: Kau curi, ya, Rahim.
3: Jangan mengambil hak orang lain yang bukan hak milik kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Ya, riak menalih nyanyian KST Band sebentar ni lah ya. Ketika Nuknan masih lagi berteman Gerang Wiki ke udara untuk segmen Rentak Genen. Lebih kurang 7 minit lagi sebelum hiok laluan untuk berita utama ni petang. Dia pastinya tu rakan-rakan Hi akan dikongsikan memberikan perkongsian ya Ajih berkenaan ru nana info ya Ajih ru berkaitan ru anu dia lah ya. Kemalangan dia berlaku malok ada. Ya Ajih dia biar berlaku kilometer 201.4 arah utara antara laluan air keruh di Bicik Masih Pang 4. Ketika Nuknan ya status perkenaan terkini kerja pengalihan masih dijalankan dan lorong kentop ya lorong kanan serta tengah Kit Semadik je masih ditutup dan trafik net isesak net icengrek net 16 km dan binasihatkan supaya Kit rancang cernik mengkit perjalanan anda. Pastinya perkongsian ada menerusi aplikasi X menerusi Plus Line lah ada boleh Kit Neng juga perkembangan semasa berkaitan ru info-info trafik ketika Nuknan lah ya. Ajih antaranya memberi perkongsian jadi berhati-hati rakan-rakan Hi malok tali kek Cik malok tali kek Joy biar lingah biar lambat asas selamat loy pada stesi dikit tujuh lah ya. Okey, relok pun pastinya Hi akan ketik nanak lagu sekejap junyanyan Syana Aslian meletup ya. Lagu ada mong kombinasi pastinya ngerokgop ya bahasa Melayu dan dialek Semai Rutemir dah akan kudara. Okey, terus saya nontak kalian ketika dan teman kalian Wiki Kudara Asyik FM. Moin moin.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill them.
1: Ratus lima perpuluhan satu Tanah Tinggi Cameron Highlands.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta patina.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
1: Terus dengar. Moi No Moi, Asyik FM.
4: Moi No Moi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, Haji Elik Sukan Commonwealth, dia pastinya Kek boleh terus neng menerusi saluran RTM Klik, ya Haji, Sukan Plus dan pastinya antara saluran-saluran dekila lah. Okey, relok pun yang kongsikan antara dia biap ni ranking semasa, dia pastinya kata kenunan setakat 31 Julai 2026, bersepeneru Sukan Commonwealth, the BOA Mas Scotland Glasgow 2026 lah. Ketika ada juga hipanya, hi punya pasukan Malaysia dia menghuni tangga ketujuh dengan kutipan pingat emas, ya Haji, 6, manakala pingat perak 3 ataupun nik dan gangsa juga sama lah nik ya ataupun 3 lah ya, dan jumlah secara keseluruhan ya Haji, pasukan Malaysia hi mencatatkan 12 pingat lah ketika nuknen. Okay, memang terbaik sebab jala ya, kalau Kek Blur ranking ketika nuknen memang di perneng 7 negara teratas tadi lah, kira top 10 lah ya, 10 teratas terbaik ketika nuknen. Kalau hineng ni ketika ada juga negara Australia, dia sedang mendahului, memang nyak lah ya, beza runar je, nombor 2 je. Ketika nuknen emas dia dicatatkan ya pasukan Australia 51, manakala tangga kedua ya Haji England 15. Bayangkan lah ya, habis balik nak kejar balik je, memang hanya keajaiban, miracle saja. Okey, Haji Ila lah ya, murid perkongsian juga, dan pastinya misi rasmi untuk sasaran pingat Malaysia untuk edisi Sukan Commonwealth pada edisi kali ada, jumlah sasaran dia diletakkan ya Haji 11 pingat lah untuk biperkep. Haji Ila lah ya, kalau hineng net memang dah melebihi sasaran pingat Malaysia lah ketika nunan. Okay, harapkan mambik ada, dia pastinya akan terus mambik atlet ada, akan terus biharumkan muh Malaysia lah ya. Ipanai juga Commonwealth, Sukan Commonwealth ada akan dilabuhkan tirai pada hari Ahad ya Haji, 3 ataupun 3 Ogos lah pada ketika nuknen. Okay, relok pun pastinya kata segmen tak genen masih lagi bersiaran berteman kena Angry Ki, hi cengai sekejap nenek lagu junyanya rakan hi kata dalek batek dah akan ku udara. Nyanyian Juman Herket, lagu The Biok Muh Nek Twing dah akan ku udara. Terus saya Nasha FM, rentak genen ketika nuknen. Nasha FM, moi numai.

0: kata mamak minum lah. Minum air pernah air arak lah. Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau yang minum, tangan kita tak boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun fikir macam-macam. Betul lah serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Tambah banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada apa cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan minum lah. Bagi-bagi. Minum mula mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Yang minum air tu. Masa tu memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Untuk joget aje lah minum kan. Yang joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagi. Bila ketagi tu ketahap tu sampai tangan tak boleh goyah. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Dia mamak asal lain macam. Sejuk-sejuk badan. Terus sakit. Tak nafas kosong lah. Mamak tu balik. Bawa start motor balik. Lepas tu sarap mamak lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mamak fikir macam tu kat mamak khabar. Kalau mamak elok lah lepas ni mamak khabar. Mamak akan berhenti air tu. Tobatnya lah mamak khabar. Mamak berhenti. Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itu lah sekarang generasi sekarang mamak khabar kan. Jangan cuba-cuba. Kau dapat tu. Kalau cuba benda tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni, macam sekali lagi macam tu. Ketum ke apa ke, jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman sebab tu mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak pun bagi tahu. Kau dapat janganlah minum-minum benda je tu. Lama dulu mamak main jetah kan, mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main jetah. Lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kalau kita silap sikit. Kita boleh apa, boleh berbincang dengan kawan. Kalau kita minum kan, boleh. Kita asal kita ni betul main. Maksudnya betul, lain dengannya betul. Kita asal betul. Itu kelebihannya. Kita mampu yang menunjuk mamak baiknya. Mamak punya baik kan, seperti mamak cerita kan. Pengalaman mamak tu. Yang mamak tu memang punya baik punya orang. Tapi boleh berubah lah.
2: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
3: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
4: Ya, Chef M, Moin Umoy, 5.35, Iminin Idui ketika nunan. Lagi, dia pastinya masih lagi bertemankan Engwi Kiku Dara untuk segmen Rentak Genen. Lalu pun terima kasih depan talih masih setia Seringai Kanji Malak Talih Ki Brada ataupun Ki Neng juga menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika ada. Boleh jugalah ya Ki tap screen sambil-sambil Ki Neng Eng ketika ada lah ya. Boleh Ki mungkin mong perkongsian dia menarik ataupun mong acara dia akan Ki ui ma kampung engki ma kawasan tempat engki. Boleh talih Ki kongsikan kati ruangan komen lah ya. Okay, kalau Ki Neng juga berkenaan ru hari mengundi lah ya. Dia akan langsung pada henlep untuk rakan-rakan Hi, kawan-kawan Hi dia pastinya berkenaan ru PRU Dewan Negeri Negeri 9-16 malak debiap etika pemakaian ya. Letnok baju ke semasa hari mengundi in antara debi pasar net panduan net debi perholia Seranjaya Pilihan Raya Malaysia ya SPRM debiap SPR lah sebenarnya. Debi benarkan tiada kod pakaian khusus. Kik boleh pakai pakaian dia selesa ru sesuai lah ya. Dan pastinya debiap net antara larangan untuk pemakaian net ataupun ki ain baju lah. Ki pakai baju je, ki lock baju je. Memakai atau bi ain elemen unsur-unsur de bi perneng memaparkan muh parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo lambang parti politik serta muh calon lah. Dia pastinya dibiap juga malok ya. SPR tidak menghalang nombor pengundi jubimui tepat mengundi selagi tak melanggar peruntukan Seksyen 26 kurungan nana kurungan 1 laya kurungan G juga Akta Kesalahan Piraya 1954 lah. Okay, jadi hi bersama-sama lah ya. Kena hijau juga ya. Mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk memastikan proses pengundian berlangsung secara bebas, adil dan teratur demi memelihara integriti demokrasi negara. Ajik ceritanya. Okey, relok pun perkara ada, Kek boleh neng lebih lanjut menerusi media sosial Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, SPR GOVMY.

Ya, Man Mary. Sebetulnya lagu dia dinyanyikan kata Dalek Mah Meri. Dalek Mah lah ya. Dia bermaksud Mui Hemba. Mui Nek Satu. Mui Hemba. Satu Dua bermaksud je lah ya. Tajuk lagu Nek. Okey, ada pastinya kata Gunan Nen berteman dengan NWiki ke udara. Semestinya kata segmen Rentak Genen. Masih lagi bersiaran ketika ada. Relok pun untuk rakan-rakan hit juga. Lebih kurang 9 minit lagi sebelum hit tutup tirai untuk segmen Rentak Genen ketika Nuk Nen. Dan pastinya menerusi ruangan TikTok Live juga. Terima kasih dia sudi hadir lebih tiba kata TikTok Live Aisyah FM ketika Nuk Nen. Antaranya Sir Remy Harada, ya. Kipasal ni orang Felda Kumai hadir petang ni. Baik, terima kasih warga Felda Kumai. Sebab juga Eng bertanyakan kawat Eng, Encik Google. Okey, Felda Kumai ada pula di tempat. Rupanya Matriang Pahang lah ya. Okey, Eng mungkin pernah Encik, pernah yang terlalu. Dari pasal ni terletak daerah Bera, Pahang lah. Terima kasih lah ya. Mungkin rakan-rakan hit kawasan sekitar je boleh berkongsi juga. Kalau mau program ke, acara ke. Okay, selain aja juga rakan hit dia paling nyon ya je mah gombak bah kipas naik bah batu 12 day. Ingat ke time lagu gengsak? Bila je. Okay. Mungkin dia bertanya siaran lagu gengsak kot lah ya. Sebentar Iroh bersama kata segmen Kazana Seni Ekstra bermula jam 7.30 minit mengot. Dan pastinya akan bersiaran 30 minit lah untuk segmen berkenaan. Okey, kalau Hineng juga jala dia menarik cerita-cerita dia berlaku kata negara hi. Demi pasal ada dia berlaku Malaysia sendiri lah. Malok dia biar juruterbang Malaysia debi tahan ma Jakarta bersama Rudadah Telas penerbangan Ju Kuala Lumpur. Nombor juruterbang warga Malaysia debi tahan ma Indonesia kerana bisyaki cuba biain mut dadah termasuk 25 kilogram ekstasi dia bernilai kira-kira RM225.20 lah ma negara Aceh menurut pihak berkuasa pada hari Jumaat. Okey, dia biar juga ya pihak berkuasa Indonesia. Suspek dia berusia 39 tahun aja dia tahan sejurus talik ila tiba malapangan terbang terbangsa Soekarno Hatta Jakarta pada 29 Julai telah bi perhek pesawat penumpang antarabangsa Ju Kuala Lumpur. Rudadah berkenaan dia bi dakwa bi bleh dia bi berencik bi sembunyikan makatih bagasi lah. Okay, dia biap juga custom rule exercise malapangan terbang Soekarno Hatta ada berjaya bi bergut cubaan menyeludup MDMA ataupun ekstasi dia terdiri Ju 14 bungkusan. Dia juga rapasan ini dia membabitkan kira-kira 70,114 pil ekstasi dengan nyakneh berat bersih lah ya sekitar 25.15 kilogram selain 4 gram kasar metafetamin ataupun syabu. Malok demi pasal pada sidang media bersama Badan Siasatan Jenayah Polis Negara Indonesia pada hari Jumaat. Okey, ajik ceritanya. Okey, relopon aja memberi kes berlaku kata berkaitan ru biap net warga hit lah ataupun main Malaysia sendiri lah ya. Okey, ajik leh. Ada pastinya untuk rakan-rakan hit pastinya hit akan kembali berbalah untuk segmen Mati Mare telah setuju. Segmen Rentak Genen ketika nonton. Pastinya hadapkan kudara lagu nyanyian Ju Ali KS Kata Dalek Temir Jet Lot. Terus saya Nasha Ma'am. Moinu Moin.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syah FM, Muhyiddin Moy, 6.05 minit idul ketika nenen masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Mati Marah ketika ada lah ya. Walaupun seperti biasa, perkongsian info-info trafik dan mungkin rakan-rakan Hi ketika ada juga. Ki sedang kata ceknip, onduing ki ya, untuk bijuk ma deng ki ataupun ma kampung ki. Ay, maklumlah, henlup ataupun perdoh ipane juga hari minggu, hari cuti narari je. Bikot peluanglah untuk ki bersama ru. Peringat ataupun keluarga tercinta lah ya. Relok pun berhati-hati, malok perkongsian juga yang kongsikan ketika nunan the biap kemalangan dia berlaku kilometer 137.5 arah selatan Jupagoh menghala Mayongping belah utara. Dia biap lorong kecemasan dia ditutup, trafik masih lagi terkawal ketika nunan lah ya. Dan selain itu juga awas ya, nanak kereta dia ngeh ataupun terbakar ma BKI kilometer 20 arah timur Jul Lunas menghala Makulim. Debiap ketika nunan juga lorong kecemasan, lorong Kenwil kiri debi tutup, trafik pelahan. Sentiasa berhati-hati jugalah ya. Pastikan jarak kenderaan engke ru biap ne antara kenderaan depan ma nungar engke berada pada keadaan jarak deselamat lah ya. Aje paling penting engke. Okay? Walaupun ketika nunan juga eng sempat juga eng neng eng tinyau juga ma kaca televisyen eng deh. Ya je menerusi saluran Sukan Plus. Siaran langsung juga kita boleh saksikan laporan harian Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ketika nunan DBI secara live siaran langsung lah ya. Untuk acara track berbasikal Nur Alisha Mamat Farid dia pastinya akan diceleh padang untuk bersaing lah ya untuk kategori kali ada. Saya ni juga bersama rakan Ilai Nurul Izzah Izzati Mamat Asri juga untuk kategori bersama juga akan berlangsung sepetah Johor lah ya menerusi saluran Sukan Plus RTM ketika nunan. Okey, relok pun dia pastinya evergreen talih ketika nunan sehinggalah jam 7.30 minit idui kata segmen Mati Marah. Okey, pastinya Safura bukan lupa tapi tak ingat. Asyafan, moi demai.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, 6.20 minit edui ketika nunan. Masih lagi berteman kedai wiki ke udara kata segmen Mati Mareh ketika adalah. Ya, Relok pun terima kasih. Depan telah syuruh dengan Kanji. Dia pastinya menerusi aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Dia boleh kek muat turun ataupun download lah ya. Kata kek punya telefon pintar. Okey, memberikan perkongsian juga malok lah ya kalau Hineng berkenaan hari adah. Dia pastinya mambik main nyenyam lah ya khususnya Eng juga. Mengaku nyenyam lah ya. Okey, ada biap juga. Hari adah yang merupakan hari pahlawan. Dia pastinya ada biap nek mengenang jasa. Okey, Haji ilu punya bipasal nek. Tema kali adalah ya. Ada pastinya debiap ya Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia bersifatkan keberanian, kesetiaan, ru semangat juang mambik wira negara menjadi inspirasi untuk semua maraya untuk terus memelihara perpaduan, menghargai keamanan serta berbakti kepada negara lah. Malah debiap juga jasa pahlawan sentiasa dikenang katih pengorbanan liknai. Ada pastinya demi mempertahankan negara. Tak akan bisip lah ya. Jadi dia paling nyon ru masyarakat mahin eh. Tak lain tak bukan mambik senai prak lah. Mambik ketika nen dia pastinya hiap nek. Mungkin peranan nek berbeza ke. Bijaga sempadan tapi hot jaga je pun memang perlukan pengorbanan lah mambik frontliner. Terima kasih ya abang-abang PGE, abang-abang askar, abang-abang polis juga ya. Polis trafik. Sekarang je money, beket pun masih lekat. Waktu panas dan sejuk ya. Waktu hujan masih tetap menunaikan naik punya tanggungjawab untuk memastikan hip punya urusan nek berjalan lancar lah ya. Okay, kalau Hineng juga nana gah gembira juga, keramik juga. Ya je tempo perkhidmatan percuma bagi kemudahan transit aliran ringan LRT3 laluan Shah Alam dilanjutkan sehingga tarikh 14 Ogos adeh. Wah, okay, dia biar juga RBKL ya menerusi kenyataan malaman Facebook Linai. Dia memaklumkan debiap tempoh lanjutan in antaranya biok peluang kepada mambik de raya lagi ya menggunakan pengguna adalah ya untuk membiasakan diri ru sistem pengangkutan awam pai in dan menghubungkan petaling Jaya Shah Alam ru Klang. Jadi mambik de bigo Malabar Kelang ataupun mana Great Killer memang boleh juga ke merasai biap net perkhidmatan percuma adalah ya sehingga tarikh 14 Ogos. Bukan senang ya, bukan selalu hikup. Jadi kuat peluang ada sementara percuma lagi lah ya. Okey, aje ceritanya merugik perkongsian de mong katih negara hi. Okey, relok pun terus sayang Otun AXE kasih hey katih Dalek Semelai. Assalamualaikum. Moin moin.

0: Kasih FM. Moyo.
1: Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
2: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermakna pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan paas.
3: Okay, new vocalist from 3-5, Bermu Razak.
4: Saya Amra, pemain drum.
5: Hey Rati, bassist 3-5.
6: Saya Sob, main rhythm.
7: Saya Alba, gitaris.
8: J, Blom 3-5, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

Ya, Kota Raya Alam versi akustik. Oi tak empat menerak jahai lah ya. Kalau Ki berminat untuk cerengaikan lebih lagi versi akustik, Ki boleh terus cerengaikan Aisyah FM setiap hari Sabtu lah ya. Segmen Unplugged di Asyik je. Bermula jam 8 imengot sehinggalah jam 9 imengot lah ya. Special gig pada hari Minggu. Ya, aje helup. Aje antara segmen-segmen yang menarik lah ya. Okey, memberi juga perkongsian untuk rakan-rakan Hi. Dia pastinya berkenaan ru debi pasal ni. Ya ajih untuk mambi berkaitan ru pilihan raya umum Dewan Negeri, Negeri 9 ke 16. Dia pastinya pilihan raya dah memerlukan undian Hi. Jadi Hi sebagai biap ni, rakyat Malaysia sendiri kena lah ya untuk tunaikan, menunaikan tanggungjawab ada sebagai warga negara. Cip mengundi lah ya, sebab jala suara ru undian Hi aje akan biang erti de entoi lah ya untuk pembangunan negeri. Okey, ya aje hipani juga hari mengundi pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu henlep ataupun perdoh, dan Kik boleh maklum ya perkongsian juga untuk rakan-rakan Hi. Kik boleh semak lokasi Kik ya aje pusat mengundi anda dengan mudah melalui aplikasi MySPR Semak. Dia biap juga kata dan aplikasi ada angkit bukan sahaja ataupun bukan setakat boleh semak maklumat pengundian angkit, malah angkit boleh terus menekan butang dapatkan arah tuju ya, untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi dia binyatakan lah ya. Okey, ada antara dia diinkongsikan menerusi media sosial SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Ada biap semak lokasi mengundi dan perkep arah tuju untuk terus biang ma pusat mengundi, dan Kik boleh rancang perjalanan tercenik Kik lah ya dengan lebih awal dan bihol mengundi dengan tenang lah ya. Aja paling biap ni paling mudah lah. Kik ingin peringatkan sekali lagi untuk rakan-rakan Hi, antara biap ni panduan untuk Kik sekiranya Kik cik mengundi lah, Kik hol mengundi, etika pemakaian semasa hari mengundi, entok kod pakaian khusus, dan Kik boleh pakai pakaian dia selesa dan sesuai. Dan antara debi larang ya aje memakai ataupun biang elemen unsur-unsur debi perneng memaparkan muh parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, serta logo lambang parti politik. Debiap juga muh calon. Perkongsian ada dia yang baca kan sebenarnya menerusi media sosial mysprgov.my lah. Ajih antara dia biap ni perkara-perkara dia perlu kekot panel lah ya, supaya tak berlaku benda-benda dia boleh merencatkan kek punya urusan dan sebagainya lah ya. Okey, terus silayan itu ruwagih apa nak dikato. Okey, Aisyah FM, moin-moin.

Ya, ayam dan lapar. Ataupun bahasa Minangkabau ada. Ada pastinya makna asal usul bahasa ni. Bermaksud ayam saya yang lepas. Okey, kata yang ngerok-ngerok-gop lah. Okey, aja antara memberi perkongsian juga. Ada dinyanyikan ya Anita Sarawak pada tahun 1979 lah ya. Lagu mana tapi masih hebat lah ya. Sebab sehingga Nuknen masih lagi terngiang-ngiang. Dia boleh nyanyikan sambil-sambil mungkin. Hippie pot dan sebagainya. Kadang je mamu pun kadang menyanyi ya. Ayam dan lapik. Okay. Jadi untuk rakan-rakan ini juga, kasih pada Henlep, dia bakal menunaikan tanggungjawab angkit sebagai pengundi untuk jelah lebih pasal net pilihan raya ya. Pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, agak sip lah ya, untuk engkit tunaikan tanggungjawab engkit suara dan undian engkit demi erti de entui lah yo untuk pembangunan negeri. Relok pun sentiasa juga engkit boleh semak engkit punya data ataupun perincian engkit, maklumat engkit menerusi laman sesawang mysprsemak.spr.gov.my untuk panai kek punya lorong, kek punya tempat lokasi je plot i tempat. Sekarang je he rasa tak payahlah yang rasa ada. Banyak naik kat sistem sebab ada melibatkan sistem lah ya. Jadi kena kena pantau, mungkin mambik dia mic ngerak, mic dia lebih otai je. Boleh rujuk, boleh semain tolong pada mic nyenyam. Anak-anak muda lah ya. Kod peluang ada untuk ki mungkin hik belajar sesuatu benda lah ya. Kod biap net ikut cara lah supaya permudahkan urusan ki, okay? Membantu sesatu sama lain je adalah sangat bor lah. Okay? Relok pun Hipani juga memberi perkongsian untuk pilihan raya PRN Negeri 9 ke-16 ada. Dia akan debiap net. Pastinya Nana Dun ada menjadi perhatian juga untuk di sekitar Maihi ada. Ya AJ, undangan negeri Dun N07 Jeram Pandang, Jeram Pandang lah ya, dia menyaksikan persaingan 4 penjuru. Antaranya senarai rasmi calon dia bertanding biju pada parti masing-masing. Ya AJ, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir JUBN dan Sri Sanjivan Ramakrishnan JUPN, G Manivanan JUPH, dan pastinya ada wakil tunggal Maihi lah ya, Diana Dal, Ju Asli Parti Orang Asli Malaysia. Malok ya, kik boleh neng juga calon mambik ada N07 Jeram Padang The Beeper Hole menerusi media sosial Negeri FM, Ya Ajih Radio Negeri 9, dan akan BOI laporan juga lah ya berkenaan perkembangan semasa dia boleh kik joy menerusi Negeri FM berkaitan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Relok pun Jik sendiri telah pun Jik kongsikan perkongsian ada menerusi Jik punya media sosial rasmi Aisyah FM lah ya. Okey, dan pastinya dia akan layan anak lagu sekejap. Ju nyanyian Is My Tu dia akan kudara kata dialek temuan. Aku sayang dekat aje. Terus saya Aisyah FM. Moi no moi.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Eni. Dengarkan ACRM Moedo.
8: Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lain.

0: Gah, pasti pade.
1: Salam sejahtera semuanya. Saya Helmi daripada suku kaum Temuan, berasal dari Negeri Sembilan, Rembawah, kampung di Ulu Cembung. Seorang pengusaha kerautangan yang berasaskan sumber alam yang dekat dengan masyarakat kita, mestinya kayu lah kan. Temuan Abu Kraw ni memang terkenal dengan produk-produk besar lah kan, macam kerusi meja, daripada tunggul-tunggul kayu kan, tunggul kayu temesu lah. Kami dah usahakan hampir 9 tahun lebih lah, dan kami pun terjejas apabila hadirnya COVID-19 ni. Sangat-sangatlah terjejas bagi pengusaha-pengusaha kecil macam saya. Jadi kita sentiasa ada satu sistem R&D lah, maknanya kita sentiasa mengkaji produk-produk kita, macam mana kita nak mengekalkan momentum sebagai seorang pengusaha craft. Apa yang Temu Abu Craft buat adalah dia buat produk permainan Malaysia, contohnya gasing. Jadi macam manakah kita membuat gasing dengan dapat permintaan ramai lah. Jadi dari segi reka bentuk, kita mengekalkan reka bentuk gasing-gasing nama Malaysia lah. Nak gasing helak, gasing toyol, botol, jantung apa semualah. Tetapi dengan saiz yang kecil. Maknanya saiz yang kecil yang hanya kita boleh pusing menggunakan dua jari saja, tak perlu untuk menggunakan tali. Dan benda tu kita nampak permintaan dia tinggi. Jadi bila dia dapat permintaan yang tinggi, kami pun menawarkanlah peluang-peluang ni kepada masyarakat kampung saya untuk mereka menceburi bidang ni. Kita ajarlah diorang untuk buat gasing kan, sebab produk ni dia hanya perlu ambil masa lebih kurang 20 minit untuk siap 2 gasing menggunakan mesin lah, mesin larik dia panggil . Benda tu kita nampak hasil daripada kayu sampai 20 minit jadi satu buah, 2 buah gasing. Dan benda tu senang untuk kita jual kan, dan orang kampung pun selesa sebab mereka dapat membuat produk siap 20 minit. Pada saya gunakan apa material yang ada di kawasan penempatan kita lah. Jadi saya gunakan itulah kayu-kayu untuk jadikan satu bahan produk.
2: Helmi, pengusaha kraftangan kayu daripada suku kaum Temuan, Negeri Sembilan. ACFM.
3: Kemoh ye berceh, ingo kampung dari, ikjing ACFM. Moneng pong.
2: ACFM. Ya, ACFM Muhyiddin Moy, pukul 7.35 minit imengot ketika nunden. Okey, de engyap sebenarnya ya je hi akan bersama kali segmen Khazana Seni Asy Extra selama 30 minit ada. Tolak 5 minit ada, 25 minit lah. Okey, lepasnya kita akan gertik sehinggalah jam 8 imengot cohoi. Antara lagu-lagu tradisional ju 18 ku kau mai hi lah. Hipani juga kali ada akan akan campur gek, memberi gek, akan cuba rojakkan gek. Ya ji mong suku Temuan, Jahai, Lanoh pun mong, Kintak pun mong lah ya. Pastinya akan bersama Rungkit, Temir pun mong, Jahud, dan pastinya Semai pun mong juga lah ya. Okey, dan pun lagu pertama dah kaki gertik ya ji rakan hi ju tim Lanoh. Lanok lah ya, L Bujung Ruyung. Lagu ada lagu tradisional ju suku Temuan, khususnya ju masyarakat ataupun penempatan Negeri Sembilan. Akan kita getik lah. Dan plus ju aja juga kita akan getik lagu nyanyian rakan hi ju suku Jahai, Wong Kawau. Aja tajuk ni dia bermaksud anak burung. Penyanyi ni ya sedih, imu ni sedih lah ya. S-E-D-E-H. Okay. Dan terus juga je kita akan getik juga ju rakan hi ju suku Lanoh, Maung Bal. Imu artis ni Maung Bal, dia akan binyanyikan lagu Ketik Hawaii. Dia bermaksud suasana kesayuan. Dan terus juga je rakan hi ju suku Kintak juga, Chot Rem, Bunga Tanjung. Dia binyanyikan ya rakan serahi ada dak dek lah ya. Pastinya akan ke udara dan terasyuk aje rakan hiju malok lah ya. Suku Temir juga, Muncung Gerlok. Dia binyanyikan ya Alung Anak Busu. Dan pastinya rakan hiju Kampung Paya Mendoi pun mong, Jusku Jahud, Menyusun Dandan, dia akan ke udara. Dan pastinya terasyuk aje juga lagu junyanyian Bah Cep lah ya. Lagu Jenulak Mampus Lenjang pada tahun 2023, Cip Hari Sabtu Ahad. Lagu sip ya, mengundi jugalah ya. Rakan hi dia berada ma lokasi Negeri Sembilan lagi. Pastinya akan ke udara ketika dengan Khazanah Seni Asy Extra ke udara. Syafam, moi no moi.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Saya terima kasih, selamat hari Gelabdi. Jadi Mayok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakuh, untuk jin sambut untuk maya penghabis jenolak menutup jenolak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi ngharap jangan ke gaduh jukno. Jadi ngeksak bukan liu le.
1: Jawab.

Yeah, okay. Lagu Jendulak The BOE Mahpus Lenjang Canut Je dia dinyanyikan Ya Bahcep lah ya. Cip hari Sabtu Ahad. Jadi dia menarik ni. WhatsApp pun bipermui katih lirik lagu tradisional lah. Memang sangat-sangat unik dan sangat-sangat kreatif lah ya. Okay, dia pastinya untuk rakan-rakan hi. Terima kasih The Probe Eng sepanjang 4 jam siaran. Dia pastinya akan Eng tutup tirai segmen I belah I mengot. Dia pastinya Khazanah Sini Asyik Extra sehinggalah jam 8 I mengot coy bersama Rurakan Sugas juga. Ada pastinya sebentar coy untuk segmen pilihan Asyik. Malok rakan-rakan hi, dia boleh kek ngeng permintaan lagu menerusi talian WhatsApp Asyik FM ataupun kek boleh ngeng juga serta coy bersama Rakan Sugas kata Lek Temir menerusi TikTok Live Asyik FM lah. Okey, walaupun akan engwe sengkit runar lagu tradisional Ju Suku Jahut Menyusun Dandan rakan hi ken kampung Paya Mendui dan Terajuk Ajih pastinya rakan hi Ju Suku Temir Alung Anak Busu lagu The Biok Moh tajuk nek Muncung Gerluk dia akan ke udara lah ya. Walaupun terima kasih pastinya jaga diri jaga peribadi dan untuk rakan-rakan hi dia akan ditunaikan tanggungjawab engkit sebagai pengundi pada helep khususnya Negeri Sembilan. Relok pun tunaikan tanggungjawab okey lah ya. Dan sentiasa patuhi panduan-panduan derby. Jantakan katih panduan untuk mengundi lah. Okey. Relok pun jaga diri, jaga peribadi. Malap telih kek berada. Okey. Asyik FM. Moinu moi. Bye-bye. Abar.

0: Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temiah di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ido samat-samat ekyok amalan bil emok seklok. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napeta. Bil edo emok seklok agak wul. Belak ma Allah Ta'ala. Sebelum emok seklok na ekotlah wudu nungneng. Lepas na solat sunat. Tak kira lah ilok solat sunat pun. Tapi biasa sin on TL solat sunat taubat. Pas nak wel bil emok seklok na te enoalah ma Allah Ta'ala. Oi nam tan hai dosa ri edoh dosa ame apa sama kembe seno Islam supaya nak tan hai dosa-dosa enak te depan nak wel oklah maaf macok-co yang mungkin mok tersilap salah ma edoh lepas nak wel agak wel baca net kul surah ikhlas surah falak dan surah annas nak baca sapu mati edoh depan nak elap ma mat ulah ikul edoh lepas nak wel bila maksud nak bacalah doa sekelok na bismikallahumma ahya wa amut non kena ha ye igos non kena ha ye kebes mej bel emok selok na te bacalah anak tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampailah habis sampai lamat edu akannya jadi insyaallah mudah-mudahan dengan cara selok nabi sallallahu alaihi wasallam na te insyaallah edak lah dengan mej dan toklah beberapa benda-benda yang laes dan juga di samping nak dapat pahala nang Allah Taala. Munahi mudah-mudahan ilmu yang saya mondo dapat amalkan. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Ya, Syekh FM Oinong Mai, lain daripada yang lain. Jadi, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk kenemba pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemong ketika puduh atau kira enok saja. Enyo berada hanya jam 8.10 minit layak balik kita. Jadi ucapkan terima kasih untuk rakan penyampai Tek DJ Wiki nak bertugas and jam 4 lengang Tek sampailah jam 8 layak Tek. Dan terima kasih je untuk anak kerana anak og ruang dan peluang untuk ye meneruskan tugas daripada jam 8 tu sampailah jam 12 layak kali. Jadi isduh adalah is Jumaat gecek 7 lagi isduh is esok 31 hari bulan is esok untuk gecek bulan 7 tu. Jadi semoga isduh isyamej-mej lah terakhir untuk bulan 7 tu eh akan MY betul lagi 5 bulan 8. Jadi naklah untuk nak cekemat-cekemat masa nak begitu cepat nak berlalu nak cip-cip. Jadi naklah cerita kena hargai masa yang dapat gunalah masa nak dengan sebaik yang mej dengan kegunaan benda-benda yang sangat bermakna dan sangat bermanfaat. Jadi seperti biasa, saya mau mula atik untuk pembukaan iaitu suara lempoy menlar Genabag. Nong Panda Angah. Rakan nak berasal Nong Pus Bihai, Ulu Kelantan. Mungkin mu main cacok-cacok, main keman-keman, main kuis, main beradik, kemen leh. Sedang bersengmong atik. Jadi semoga terhibur lah untuk suara kudara aneng untuk pembukaan. Enclosed segmen puduh. Jadinya puduh bersama ia enclosed segmen pilihan asyik. Jadi yang kenapa boleh kongsikan yang punya lagu melalui WhatsApp Asyik FM ataupun and your live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika puduh. Dikongsikan lagu dan nama penyanyi, nama yang asal long law. Okey, simple right nak. Kalau mau perkara-perkara yang cinya tambah yang terlai ma sama ke macam-macam ke boleh yang terlai. Jadi ia sedia akan i merendangkan, akan i keudarakan ini jam 8 tu. Okeylah, saudara kami tu air ruang kemasa aning jom semong untuk lagu permulaan. Jadi lepas tu yang kena boleh kongsikan lagu-lagu yang melalui WhatsApp dan TikTok. Jadi kongsikan pelbagai lagu, tak kisah lagu Nongri ke, lagu Gop, lagu Mak Saleh, lagu Indian ke, Cina, Korea kontek lah. Korea ada jangan sebut lah coy, remain meneh leh lah kalau Korea tu. Jadi tak kisah lagu pun, yang paling penting kongsikan nama dan asal ni ke udara kita perlu. Jadi jom semua kena lagu Nong Alim Sejek, Najek Maye Kudara Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: tinjauan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan daripada 1997, 1996 saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Manakhtia sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan betul orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jok Sengong, Asyik FM Boy No More, lain daripada yang lain.

0: Sing mong la Asia FM moi nu moi.
1: Asia FM.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, jadi saudara kena berguna teh sengmong lagu Enong Air Force Ayud Waris. Lagu yang bertajuk Deru. Jadi lagu itu diciptakan pada tahun 2019. Mentang-mentang jadi 19 belakang tahun 19. Masa nak Air Force tak main lagi ke? Okeylah, kena berguna, terima kasih atas ketiaannya bersama kami. Masih lagi bersama Yemizi Kudara dan yang bertemankan enclosed segmen Joke Healing layak teh dengan lagu-lagu healing yang akan diterloikan untuk Yob Kenema. Yang paling penting, kesetiaan Yob teruskan bersama ye. Jadi sebelum saya teruskan saya punya lagu hiburan semasa, jadi anu ichin kongsikan untuk kah yang pai nah wala teh. Jadi anu Johan Akur tewas maramadan. Jadi anu hanya Kuala Lumpur jaguh Muay Thai negara Johan Ghazali Zulkifar Enong terus melalihkan musim mencabar apabila merekodkan kekalahan narkali berturut-turut tahun dos selepas tewas Ramadan Unes Enong Lubnan pada aksi One Friday Fighter 164 Ayud The Inchakrad 24 NG Stadium Lempini Bangkok Isdo. Johan yang lebih dikenali sebagai Jojo terpaksa akur dengan kekalahan menerusi keputusan speed ratio selepas menghargai pertarungan sengit selebih 3 pusingan. Jadi Narna Petarung mulakan aksi dengan penuh agresif pada pusingan pertama sebelum Ramadan meningkatkan tekanan menerusi memarob siri serangan padu pada pusingan kedua. Memasuki pusingan ketiga, atlet berusia 19 tahun nak kembali mengasak Ramadan Enclosed usaha memburu kemenangan. Namun Narnar petarung gagal menamatkan pertarungan merusi konekod dengan KO sekaligus memaksa keputusan tuntukan Nong Juri. Jadi lepas diucapkan tahniah untuk Jojo ataupun kenalan Jojo Johan Ghazali atas pencapaian walaupun tak dapat menangkan pertandingan, ia pun dapat menaikkan nama negara merauh kali pun sangat bermakna. Jadi lepas terima kasih untuk atlet-atlet negara dan puduh sukan-sukan macam-macam sukan berbasikal dan berbasikal pada kalau layak lagi pada jam 12 doakan akan bermula pusingan yang seterusnya. Okeylah, terima kasih untuk member yang Pai Jai Jumai Kulai TikTok aduh, yang tapping-tapping jangan world komen anu ye Pak Abu apa elok dan nama

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, jadi moi nong moi lain daripada yang lain. Saudara kena buat unak TSM mong lagu Nong Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nah, NN lagu bertajuk Purnama Merindu. Okeylah, saudara kena buat terima kasih atas kesetiaan Nyo Berkembang bersama Ayik ke udara. Terima kasih saja untuk rakan-rakan yang keluar TikTok yang masih lagi teroj komen pelbagai cerita, pelbagai sembang daripada Umnak Kenemba. Jadi, anu ati emok mengenai pasal perkenalan new media sosial lu sebenar. Perkenalan media sosial lu bukan setakat berkawan di perkenalan new media sosial lu. Sebenar salah satu ni pembelajaran perkara yang mid-mid dan ni perkara yang tak mid-mid lah. Dan media sosial lo, kalau dia salah guna, ia akan terlibat ke arah yang tak mid-mid. Kalau dia berfikiran positif, pemikirannya mid-mid, ia akan dapat perkara-perkara yang bermanfaat yang akan dikongsikan daripada rakan-rakan seperti Edo Atem Semang. Boleh ke cuba kawan-kawan TikTok tu? Boleh sebenarnya kawan-kawan TikTok tu. Tapi kawan kena berhati-hati je lah, kena ni malu yang mid, malu yang laes. Bukan sak, bukan emro diri Edo laes, bukan emro diri Edo mid, tapi menilai untuk menjadi MK kawan yang mid-mid sebenar. Jadi naklah lalu pun hati-hati mayu kena untuk ya berkawan ini media sosial lu. Kadang-kadang kes-kes geng-geng scammer pun mau je. Geng-geng scammer pun kalau tiba-tiba naruh macam berkawan bagi malah alik nak ni nak pergunakan hak. Jadi kena hati-hati je lah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syekh FM Moin Nong Moin, lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa nak tak seng mong lagu Nong Tuna Spy. Ini lagu bertajuk Dilema. Sebenarnya lagu datang dikongsikan daripada kalau TikTok datang daripada Fee. Fee nak kongsi nak ate DJ boleh pasang ke lagu Dilema Tuna Spy melayan mata cerita anak. Ini lu pun untuk puduh jam 11:29 berhampiran macam 12 tak kal. Masih lagi tinggal beberapa maruh minit bertugas sampai jam 12. Dan lelu pun Hamayu Kenamba, terima kasih atas kesetiaannya. Jadi layak doh Inmam hampir macam 12 doh adalah Isai Soj untuk gecek bulan 7 doh. Jadi macam kat cerita tak lah, pejam celik kejap masa nak berlalu he. Jadi lelu pun layak doh, semoga yang Kenamba berehat dengan Mej. Semoga yang kerja nak kejap Mej malau yang tengah memandu nak selamat memandu. Dan tak boleh je untuk main amur main aku je pantau lah main kemis yang belum seglog lagi, yang tengah nenek handset lagi, paling mej nak kau lah handset, jangan guna handset lah yang balik teh sebab tak mej dah asetnya malau yang kerja isakan yang balik mungkin pukul 7, pukul 8, pukul 9 ya kena slog awal itu, jangan slog lambat-lambat. Kalau slog awal isakal kesegaran pagi nak sangat mej. Kalau slog lambat isakal punya mood nak lain macam. Walaupun work awal tapi mood nak mood tak sedap. Ni kali cerita nak naruh pok jang. Kicau mania lain macam cerita kicau mania lain balik dia. Renaklah cerita. Jangan slog lambat-lambat. Paling mej isakal work awal. Kod serapan ataupun naik cak yang mej-mej berkhasiat lah itu nak. Kalau ke MB aktif janganlah ong-ong gula nak lebih sangat. Jangan behed-behed. Terutama main aku je tu. Susah nak jaga ong behed-behed. Ong susah nak jahat tu sekarang tu. Okay, susah nak janganlah ong behed-behed. Ong lah get kurang-kurang behed lagi. Memanglah sedap ekod bedet nak, tapi akal akibat nak masa bilok lah, bukan puduh benda nak cerita nak masa bilok cerita nak lah. Dan ekor necak-necak yang mej-mej walk awal, yang paling penting walk awal jangan berlepaskan nikmat kesyukuran mata ahad etih sebab nanak lah bernafas, sebab nanak lah buka mad menikmati keindahan alam lagi buka mad ini keluarga ini bokba ini beradik kerana nanak ajik lah dapat kek-kek rezeki, kerana nanak ajik lah dapat cip-cip, kerana tak hati je lah segala-gala ETL di muka bumi tu. Yang paling penting jangan pernah melepaskan nikmat kesyukuran dengan nikmat-nikmat yang tak ada nak uktih dengan keizinan anak-anak ugmat Okey, jadi lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan oleh Egdo. Dan jangan lupa untuk menyaksikan sukan ketika puduh yang sedang beraksi babuk final 400 meter individu. Jadi boleh nyonya melalui Enya TV ataupun Enya secara langsung Enya pun. Jadi lalu pun teruskan sokongan nyob untuk rakyat-rakyat Malaysia untuk termak pingat-pingat emas. Jadi lalu pun jom sembang dengan lagu daripada Dear God, Avenger Sevenfold. Jadi jom sembang dengan moy nong moy lain daripada yang lain.

Moin, moin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam.
4: Untuk semua.
5: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran Jakim. Carta Salam kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Batir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya, UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakim.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Baik, itu tadi dua lagu yang kita telah pun umumkan. Lagu yang berada di kedudukan ke-10 dan 9 carta salam pada minggu ini. Kita nak bawakan lagu yang berada di kedudukan ke-10, lagu yang berjudul Sejadah daripada Yabang Khalifah. Lagu yang dihasilkan oleh Wan Saleh dan juga Amir Hufaz, manakala lirik daripada Amir Hufaz dan juga Wan Saleh. Lagu ini berada di kedudukan ke-10 minggu ini. Minggu lepas juga berada di kedudukan ke-10. Dan lagu yang baru saja anda dengarkan, lagu yang berada di kedudukan ke-9, lagu yang berjudul Tuhan Aku Ingin Hijrah. Lagu daripada Ustaz Adni Roslan featuring Rumi dan juga Albert D. Yang menariknya, lagu ini juga sebenarnya penyanyinya adalah penulis lirik dan juga komposer yang sama, iaitu Ustaz Adni Roslan, Akmal Mustafa juga Albert D. Lagu ini berada di kedudukan ke-9 juga pada minggu ini. Minggu lepas sebenarnya. Boleh anda undi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM 91.1. Tuhan Aku Ingin Hijrah ni menggambarkan bahawa kita sebenarnya ada peluang dan ruang untuk berhijrah dan berubah ke arah yang lebih baik. Kita rasakan macam dah terlambat untuk berubah, tapi sebenarnya Allah sentiasa membuka ruang dan pintu untuk kita bertaubat. Dan bercakap tentang Ustaz Adnin ni, memanglah berkait rapat dengan sebenarnya dengan tarbiyah sentap. Dan kepada saudara pendengar yang biasa dengan tarbiyah sentap ni, mereka sebenarnya sedang menjalankan satu kempen Nasheed Friday. Nasheed Friday ni menarik kerana setiap minggu, setiap hari Jumaat, ada saja lagu-lagu terbaru yang dihasilkan dan dimuat naik di YouTube Tarbiyah Sentap. Pada minggu ini kita dapat melihat kumpulan One Path dengan lagu Ya Allah telah pun disiarkan. Dan juga pada minggu lepas kita ada lagu Maafkan Aku, juga daripada kumpulan One Path. Dan beberapa minggu yang lalu sebenarnya kumpulan Autotune Band telah pun menghasilkan karya dan memuat naik kandungan mereka di YouTube. Boleh anda sokong kumpulan Nasheed di bawah label Tarbiyah Sentap ini, pergi saja ke YouTube Tarbiyah Sentap. Ada banyak lagu-lagu yang menarik sebenarnya. Untuk lagu Autotune Band ni pun ada lagu yang menangkap juga perhatian saya, terutamanya lagu Kisah Orang Kita daripada Autotune Band dan juga kolaborasi bersama dengan Abang Saiful Ape. Yang ni lagu pun insyaAllah memang seronok untuk didengar. Boleh anda buka di platform media sosial mereka untuk mendengarkan lagu daripada mereka. Baik, kita nak teruskan saja untuk mendengarkan lagu yang berada di kedudukan ke-8 dan ke-7 minggu ini.
2: Nombor 8.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam.
1: Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam bersama dengan saya Arif Razi pada tengah malam ini. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan ke-8 dan ke-7 minggu ini. Kita nak bawakan lagu yang berada di kedudukan ke-8, lagu yang berjudul Malaikat Tanpa Sayap, lagu nyanyian Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Aiman Siddiq ini berada di kedudukan yang ke-8 pada

Iswa Isma. Manakala lirik dihasilkan oleh Doty. Lagu ini berada di kedudukan ketujuh minggu ini, berada minggu lepas berada di kedudukan kelima. Apa dah jadi dengan lagu-lagu ini? Mungkin ada pendengar-pendengar Sana FM dan juga peminat-peminat lagu-lagu Malaikat Tanpa Sayap dan juga Sang Pendosa ni lupa nak menjalankan tanggungjawab mengundi kan. Apa kata anda ajak rakan-rakan atau apa peminat-peminat, kau dah tahu yang ada kawan-kawan pun minat juga dengan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq dan juga Kumpulan Bayang ni, boleh ajak mereka untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Instagram Salam FM 91.1. Ni dah masuk bulan Safar ni, ada banyak sebenarnya munshid-munshid Malaysia yang telah pun menghasilkan lagu-lagu selawat, lagu-lagu yang berunsurkan Maulidur Rasul dan sebagainya. Ada satu lagu yang telah pun dikeluarkan pada 30 ataupun pada hari semalam sebenarnya, iaitu Selawat Mahabbah. Lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh beberapa kumpulan, Division, Intisar, Sautul Iman, Citrawi, Arif dan juga Energy. Kepada saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu ini, nak dengarkan lagu Selawat Mahabbah ini, boleh ke Zul Creative Studio. Dan juga bukan sekadar mereka saja yang ada lagu-lagu selawat, ada juga lagu berunsurkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kumpulan Hijaz. Mereka juga sebenarnya baru mengeluarkan album terbaru mereka selepas hampir 3 dekad mewarnai industri muzik nasyid tanah air. 6 lagu terbaru hasil sentuhan komposer dan juga penulis lirik yang tersohor. Antaranya kita ada Datuk Hafsah Hassan, kita ada Luqman S, kita ada Ahmad Fetri Yahya, kita ada Ati, ada Abang Ismail Isham dan juga Abang Os. Lagu, 6 lagu yang telah pun mereka hasilkan untuk album Akhir Bersamamu ini, boleh anda ikuti di digital platform Intim Records. Boleh anda dengarkan lagu-lagu mereka. Berikanlah sokongan kepada penasyid-penasyid kita dengan dengarkan lagu mereka setiap hari, dan juga bless lah, ataupun orang kata berikan orang kata share lah dengan kawan-kawan dan juga ahli keluarga kan. Ada lagu-lagu yang menarik daripada musyid-musyid kita. Baik, kita nak terus bawakan lagu yang berada di kedudukan ke-6 dan ke-5 minggu ini. Semuanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Hashtag penyiaran jangkim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Kembali bersama dengan saya Arif Razi di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja anda dengarkan lagu yang berada di kedudukan ke-6 dan ke-5 minggu ini. Lagu yang berada di kedudukan ke-6, lagu yang berjudul Alunan Tasbih, persembahan daripada Alil. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Mahmudin Assalam. Lagu ini berada di kedudukan ke-6 minggu lepas. Minggu ini berada di kedudukan yang sama, juga berada di kedudukan yang ke-6. Di kedudukan yang ke-5, lagu yang berjudul Sakti, nyanyian kumpulan Energy. Lagu ini hasil penulisan Mas Rumi Buti dan juga itu liriknya lah. Liriknya daripada Mas Rumi Buti dan juga lagunya daripada Alfa Buti. Lagu ini minggu lepas berada di kedudukan ke-8, minggu ini berada di kedudukan ke-5. Terima kasih kepada peminat-peminat lagu Sakti daripada kumpulan Energy ini, telah melonjakkan kedudukan daripada kedudukan ke-8 minggu lepas. Minggu ini berada di kedudukan ke-5. Saya nak ingatkan kepada saudara pendengar untuk kerap dan memperingatkan kepada semua untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Salam. Caranya, anda boleh ke Instagram Salam FM 91.1. Jangan lupa untuk anda follow dulu Instagram kami. Ada pautan yang ada di bahagian bio Instagram kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda. Kita sebenarnya dah sampai separuh perjalanan Carta Salam pada tengah malam ini. Dan alhamdulillah, mungkin anda pada ketika ini sedang mendengarkan Salam FM di dalam kenderaan. Tak kira anda nak menuju ke Cameron Highland, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 105.1 dan boleh juga anda dengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei Apps Gallery secara percuma. Kenapa nak kena fikir aplikasi yang berbayar kalau kita ada aplikasi yang percuma seperti RTM Click? Sekejap lagi saya nak kongsikan dengan anda, banyak sebenarnya munsyid Malaysia yang akan menjalankan ataupun mengadakan persembahan-persembahan pentas bermula pada bulan Ogos hinggalah hujung tahun ni. Ada satu program showcase yang saya nak kongsikan dengan saudara pendengar. Ini memang menarik lah. Dan yang lebih istimewa lagi, yang akan membuat persembahannya adalah golongan munsyid muda. Kejap lagi saya akan kongsikan apakah programnya. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan ke-4 dan ke-3 minggu ini. Semuanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Nombor 4.

0: takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Carta Salam kembali selepas ini.
3: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
4: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
3: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Kembali bersama dengan saya Arif Razi pada malam ini. dah kita nak bawa kepada ni pula kan. Apa ni, kedudukan naik juara pula. Tapi sebenarnya belum lagi kan. Kita nak bawakan kepada saudara pendengar lagu yang berada di kedudukan yang keempat dan yang ketiga minggu ini. Lagu apakah lagu tersebut? Lagu yang berada di kedudukan keempat, lagu Syahadah Yang Tertangguh, lagu yang dinyanyikan oleh Darwish. Lagu ini dihasilkan oleh Faiz Darwish dan juga lirik oleh Ito Lara. Lagu ini berada di kedudukan ketiga minggu lepas. Minggu ini berada di kedudukan yang keempat. Minggu ini juga menyaksikan lagu yang berada di kedudukan ketiga, Tuhan Aku Rindu daripada Mizi Kamis, berada di kedudukan yang ketiga. Minggu lepas berada di kedudukan yang keempat. Lagu yang dihasilkan sepenuhnya oleh MK dan juga Hami Sur Zair. Boleh anda undi lagu-lagu kegemaran anda ni dengan caranya, saya nak ingatkan kepada saudara pendengar untuk sentiasalah mengundi lagu di Carta Salam. Sebab apa? Lagu kat Carta Salam ni memang kompetitif sebenar-benarnya. Sebab kedudukannya kerap naik dan kerap turun. Saya perhatikan memang ada lagu-lagu yang kerap bersaing lah antara mereka. Tapi kalau kita perhatikan, ada dua lagu yang saya fikir berada di kedudukan yang boleh dikatakan agak selesa tapi tetap juga bersaing. Penerbit saya, DJ Yunus, selalu kata yang kedua-dua lagu ini sebenarnya ada saingan yang sangat-sangat hebat. Lagu apakah yang berada di kedudukan yang kedua ataupun naib juara pada minggu ini? Kejap lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar. Tapi sebelum itu, seperti yang saya janjikan tadi, kita nak bawakan kepada saudara pendengar kan, rancangan ataupun program yang bakal berlangsung pada minggu hadapan. Gen Z Nasyid Showcase. Ini satu program yang sangat-sangat menarik juga sebenarnya, sebab menampilkan penasyid-penasyid yang orang kata muda-muda belaka. Mereka ni adalah orang-orang yang perlu diangkat dari segi personaliti dan juga bakat mereka. Kita ada kumpulan Aidan, kita ada kumpulan Andika, kita ada Wan Pah dan juga kita ada satu penampilan khas. Penampilan khas siapa agaknya yang akan bersama dengan Gen Z Nasyid Showcase ni? Saudara pendengar kena mengikuti di laman sosial Munshid Malaysia. Sebab apa? Kat Munshid Malaysia ni dah ada dah yang katanya dah reveal lah kumpulan apa sebenarnya yang bakal membuat persembahan bersama-sama dengan tiga kumpulan yang lain. Nak beli tiket pun masih lagi ada peluang. Tiket RM40 untuk dewasa dan juga RM20 untuk kanak-kanak. Lupa pula nak cakap yang program ini berlangsung di Dewan Al-Bukhari, Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin, yang akan bakal berlangsung pada 7 Ogos 2026 jam 9 malam. Apa kata kalau kita berikan sokongan kepada penasyid-penasyid kita, penasyid-penasyid muda kita ni kan, sebab mereka ni ada potensi yang sangat-sangat baik dan insya-Allah kita bukan sekadar nak mewarnai industri nasyid dengan penasyid-penasyid yang sedia ada, tapi kita juga sebenarnya nak melahirkan bakat-bakat baharu juga. Jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara minggu ini. Siapakah agaknya yang berada di kedudukan naib juara? Jom kita sama-sama dengarkan di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Naib juara Carta Salam.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
2: #PenyiaranJakim.
3: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Carta Salam. Alhamdulillah, itulah lagu yang berada di kedudukan juara minggu ini. Lagu yang berjudul Aminkan Saja daripada Ikman Nur. Lagu yang mendapat sentuhan komposer Aiman Sidik. Manakala penulis liriknya adalah Aiman Sidik juga Faizal Abidin. Alhamdulillah, 10 lagu telah pun kita umumkan. Debaran telah pun kita redakan. Kita dapat mengetahui lagu-lagu yang berada di kedudukan ke-10 hingga juara. Dan saya mengharapkan agar anda terus kekal bersama dengan Salam FM, terus kekal bersama dengan Carta Salam. Undi lagu-lagu kegemaran anda melalui Instagram Salam FM 91.1. Jangan lupa untuk anda ikuti Carta Salam setiap hari Sabtu jam 12.15 tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita nak bawakan kepada anda Music Salam. Kita nak bawakan lagu-lagu yang anda telah pun undi di Carta Salam. Apakah lagu-lagunya? Mungkin anda baru saja bersama dengan kami. Kita akan dengarkan semula lagu-lagu tersebut. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
0: Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia. Hari ini kita masih lagi berbicara tentang rancangan Hikmah. Kita nak belajar tentang tamadun Islam dan juga tamadun Barat, pertembungan antara kehebatan dua-dua empire ini, yang kita nak cari jalan macam mana ya kita jadi orang Islam hari ini. Kita bukan sekadar nak hidup, nak makan, nak ibadat, nak sembahyang, tapi macam mana kita nak kembalikan kegemilangan satu masa kehidupan kita zaman dulu, yang kalau tidak ada sejarah yang hebat ini, kita tidak akan dapat Islam dengan mudah pada hari ini. So tuan-tuan sekalian, kita bincang itu, kita berhenti kepada tajuk tentang kehebatan Islam sehingga masuk ke wilayah Balkan, iaitu negara-negara timur Eropah. Kita cuba bayangkan England, Perancis, Itali, Spain hari ini kan, itu semua tu dah nak masuk kepada Central Europe, Eropah Tengah. Tapi kalau Spain dia mungkinlah dia bukan central lagi, Spain dia masih lagi belah-belah timur Eropah. Tapi kalau England, Itali semua ni, kita nampak hebatlah kan, sebab Islam tidak dapat masuk dengan cepat ke wilayah itu. Islam hanya masuk ke kawasan eastern ataupun kawasan timur Eropah, termasuklah wilayah Balkan. So ketika tu Sultan Bayezid I menguasai dan berjaya memerangi tentera salib di Bulgaria yang kita bincang dulu, akhirnya dapat meluaskan empire ke kawasan wilayah Balkan, menakluki seterusnya Hungary, Bulgaria, Republik Czech dan seumpamanya dengan negara yang ada di Eastern Europe. So daripada situlah akhirnya Sultan Bayezid terus meluaskan empire-nya, dan tak lama selepas itu Sultan Bayezid dikalahkan oleh sebuah kerajaan pemimpin antara campuran Turki Mongol, yang mereka masuk dan menakluki kawasan empire timur barat ini. Dan akhirnya mereka Sultan Bayezid I antara sultan generasi yang keempat kelima kerajaan Osmaniyah, mereka kalah dalam perang Ankara pada tahun 1400, awal 1400 macam tu. Dan daripada kekalahan ini mengakibatkan perang saudara di kalangan anak-anak Bayezid dalam merebutkan takhta kerajaan Osmaniyah. Lebih kurang selama 10 tahun mereka merebut takhta, dan akhirnya menjadikan sebab Empire Osmaniyah ini hilang penguasaan wilayah Balkan. So apa yang kita boleh belajar? Bila mana perebutan kuasa, bila mana Islam tidak dapat diadaptasi sebagai satu cara hidup, kelemahan ketenteraan dan akhirnya kalah peperangan satu hal, tetapi dengan kalah peperangan akan menjadikan perang saudara di kalangan orang Islam sendiri. Itu yang pernah berlaku di Bosnia, itu yang pernah berlaku di Syria hari ini, yang akhirnya mereka berbunuhan sesama sendiri. Dan inilah sebenarnya yang telah menjatuhkan Osmaniyah pada kerajaan Sultan Bayezid. Akhirnya hilang penguasaan di Balkan. Bayangkan, bukan senang nak masuk ke Eropah, bukan senang nak dapat menakluki empire kawasan negara-negara di kawasan Balkan. Tapi akhirnya kerana perebutan kuasa, perebutan takhta kerajaan oleh anak-anak ataupun generasi keturunan Bayezid, bayangkan 10 tahun berebut takhta, dan akhirnya menjadikan kerajaan Osmaniyah hilang penguasaan kerajaan di Balkan. Dan akhirnya pertelingkahan dan perang saudara antara anak-anak Bayezid I akhirnya diselesaikan oleh seorang sultan yang sangat terkenal, yang sultan ini melahirkan seorang anak muda yang berjaya membuka Konstantinopel ataupun Istanbul, iaitu Sultan Murad II. Sultan Murad II adalah bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Sultan Murad inilah yang akhirnya menyelesaikan pertelingkahan, konflik persaudaraan, perebutan takhta kerajaan Bayezid I diselesaikan oleh Sultan Murad II. Dan akhirnya Sultan Murad II lah yang menjadikan Empire Osmaniyah berjaya menguasai semula wilayah Balkan pada tahun 1430 hingga 1450. InsyaAllah kita akan sambung dalam episod yang seterusnya dalam kerajaan Empire Sultan Murad II sebelum melahirkan anak yang sangat hebat, iaitu Sultan Muhammad ataupun Mehmed the Conqueror. Itu insyaAllah kita bincang dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai Carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara Carta Salam minggu ini.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya di Salam FM setiap hari Sabtu jam 12.15 tengah malam di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan.

0: solat. Kita kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
1: Saya tahu tapi macam lah, nak solat macam mana, nak sujud, nak rukuk, tak boleh.
0: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
1: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
1: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
0: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim, www.islam.gov.my.
1: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
0: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
1: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
3: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Berteman dengan saya Arul Razli di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami walaupun di mana saja anda berada. Tak kiralah anda sedang menghirup air teh ke air kopi pada waktu ini kan. Sambil-sambil menonton siaran langsung Sukan Commonwealth kan. Di saluran Sukan Plus ataupun anda sedang bersama dengan keluarga melayani anak-anak dan sebagainya. Diharapkan kita semua, apa saja yang kita lakukan pada ketika ini, jangan lupa untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsikan satu berita yang dikongsikan sebenarnya oleh pensyarah dan pendakwah terkenal Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, menerusi satu hantaran di Instagram berkaitan penceramah bebas dan personaliti TV Ustaz Haryanto Rizal dilaporkan dikejarkan ke hospital Sungai Buloh selepas mengalami masalah kesihatan dan kini sedang menerima rawatan. Dan menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, beliau mengajak orang ramai untuk mendoakan kesihatan pendakwah berkenaan agar dipermudahkan segala urusan dan segera diberikan kesembuhan. Setakat ini, punca Ustaz Haryanto dimasukkan ke hospital serta keadaan kesihatannya masih lagi belum didedahkan. Kita sama-sama doakan agar asatizah kita ini diberikan kesihatan yang baik dan semoga bila diberikan kesihatan yang baik ini dapatlah kita boleh mendengarkan tausiah dan juga apa saja kandungan-kandungan yang terbaik daripada asatizah kita. Kita pastinya merindukan perkongsian yang cukup-cukup bermanfaat daripada Ustaz Haryanto. InsyaAllah kita akan sama-sama ikuti apakah perkembangannya nanti. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran Juzuk 1 pada jam 2 pagi nanti. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Said Salahuddin, Ishfa' Lana. Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di waktu ini 2.56 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar Salam FM yang baru saja bersama dengan kami di waktu ini. Terima kasih kerana memilih Salam FM sebagai hawa telinga anda untuk pagi ini. Bersama dengan saya dan ada baki lagi satu jam untuk saya temani anda di Salam Santai. Dan selepas ini kita akan bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Kita ada Nidaul Islam, kita ada Lughatus Salam, Glosari Islam dan juga Halaqah Hadis pada jam yang berikut je. Jadi anda jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai rancangan-rancangan ini. Jangan tukar siaran anda. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
2: That's why Maui

0: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bighairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni contoh, kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah, kalau boleh kita nak masuk ke syurga bighairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah, free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar para pendengar sekalian di luar sana? Saya berharap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan di bawah lindungannya sentiasa, insya-Allah. Bersama saya lagi hari ini Sisti Fah dalam segmen Lughatus Salam. Baiklah, pada hari ini saya nak berkongsi perkataan bahasa Arab yang baru pada pendengar sekalian, iaitu perkataan kam si'ruhu. Maksudnya, berapa harganya? Kam berapa si'ruhu harganya? Kam si'ruhu berapa harganya? Okay, baiklah, para pendengar sekalian, kita ni suka kan pergi pasar, membeli buah, membeli makanan. Jadi jom kita cuba praktikkan bertanya kepada para penjual di luar sana di dalam bahasa Arab. Semoga dengan perkataan baru ini kita dapat belajar sesuatu yang baru dan praktikkan dalam kehidupan kita pada masa-masa akan datang. Baiklah, para pendengar sekalian, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakim.

0: Glosari Islam.
1: Mukjizat. Mukjizat bermaksud sesuatu anugerah Allah kepada utusannya untuk menyatakan dan membuktikan bahawa dakwaan dan pembawaan berita mereka adalah benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala.
0: #penyiaranjakim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khaza'in wa li tilkal khaza'in mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan, dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri, dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya, dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
3: #PenyaranJakim.
5: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik berkaitan jadikanlah dirimu kunci kebaikan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mokhtar yang berkongsi dengan kita dalam rancangan Halaqah Hadis sebentar tadi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Boleh dengarkan Salam FM menerusi saluran MyTV 706 dan di saluran Astro 875. Nak dengarkan kami di frekuensi pun boleh. Dengarkan kami di frekuensi 89.3 di Jerantut, manakala Orang Negeri Sembilan 95.6. Hari ini 1 Ogos 2026 adalah hari yang sangat penting, iaitu hari di mana kita akan membuka ruangan demokrasi, iaitu pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bermula pada jam 8 pagi ini. Jadi kita nak nasihatkan kepada saudara pendengar yang mungkin akan mengundi pada pagi ini, jangan keluar mengundi pada saat-saat akhir, dan digalakkan supaya keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan, seperti mana yang dicatatkan pada aplikasi MySPR Semak. Walau bagaimanapun, sekiranya saudara pendengar nak mengundi mengikut kelapangan masa daripada jam 8 pagi hingga 6 petang, bolehlah mengikuti pada waktu-waktu yang dirasakan lapang. Dan kalaulah saudara pendengar masih lagi mungkin ada rasa kurang jelas dengan lokasi pusat mengundi, boleh anda menggunakan aplikasi MySPR Semak dan menggunakan butang dapatkan arah tuju untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi yang dinyatakan. Mengundi ni sebagai warga negara bukan sekadar satu hak tetapi satu tanggungjawab pada setiap warga negara. Jadi jangan lupa untuk mengundi kepada mereka yang bakal mengundi pada hari ini. Pada jam 3.45 pagi, sebentar saja lagi kita akan bawakan rancangan Kalamullah, membawakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11. Kita nak dengarkan lagu yang berikutnya daripada kumpulan Nada, Nabi Nabi Allah. Salam FM.

0: Thank you so much. It's really wonderful here in London. It's my first time here.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah Ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
2: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
1: Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup, yakni kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

0: الفطور.
1: Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

Kemudian, ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, yakni daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia.

Dan demi sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.

Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu?"

Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul, pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar.

0: Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka.
1: Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
0: Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka, yakni sebagai orang-orang yang kufur, ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:52 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Dengan akhirnya rancangan Kalamullah sebentar tadi, maka tugasan saya untuk edisi Salam Santai kali ini telah pun selesai. Dan saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan rancangan-rancangan yang telah pun disusun bermula jam 12:30 malam hingga waktu ini, dan lagu-lagu nasyid yang telah pun diputarkan agar semuanya terhibur hendaknya. Dan selepas ini DJ Sofia Abdullah akan bersama dengan saudara pendengar dalam Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Mungkin anda sedang berkhidmat, sedang bekerja pada waktu ini, diharapkan terus berkhidmat dengan cemerlang. InsyaAllah kita sama-sama laksanakan tugasan dengan baik sehingga ke penghujungnya. Dalam kehidupan kita yang serba pantas pada hari ini, kita sering memberi perhatian kepada kesihatan fizikal kita, tapi kita lupa dengan kesihatan mental yang sama pentingnya. Mungkin ada dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan ataupun sahabat kita yang sedang berada dalam tekanan, kebimbangan ataupun keletihan emosi, walaupun mereka kelihatan ceria di luar. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, kita boleh mainkan peranan dengan menjadi pendengar yang baik, bertanya khabar dengan ikhlas dan memberi sokongan tanpa menghakimi. Kadang-kadang perkataan ataupun ayat-ayat seperti apa khabar, awak okey ataupun tidak, mampu memberikan makna yang besar kepada seseorang yang sedang bergelut dengan perasaannya. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Jakim.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi cakim.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay!

0: Itu dia persembahan daripada Nisa Sabian, Ya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki jam ataupun waktu yang kedua pertemuan kita pagi hari Sabtu. Masya Allah, tabarakallah. Pagi yang cukup mendamaikan untuk semua. Almaklumlah, semalam, malam tadi, sampailah ya tengah-tengah malam, sampailah ke pagi jugalah ya, pagi tadi. Hujan lebat, lepas tu berhenti sekejap, hujan balik kan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga curahan hujan yang turun di kawasan kita semua, kawasan Aki Ukti pagi ini ataupun malam tadi, merupakan curahan hujan yang bermanfaat ya. Terima kasih rakan saya Arif Razi, panjang berjela kami berbual bersama kan, bersembang. Maklumlah, kalau berjumpa DJ dengan DJ macam itulah kan, dia sembang-sembang. Jadi semoga rakan saya DJ Arif Razi pulang ya, berhati-hati juga untuk Aki Ukti lah yang pagi ini turut berada dalam kenderaan ya, nak pergi menuju ke destinasi ataupun pulang dari tempat kerja. Berhati-hati di jalan raya, terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda banjir ya, ataupun jalan air yang bertakung sebagainya. Apa juga aktiviti yang dilaksanakan ataupun dirancang pagi ini, dipermudahkan segala urusannya insyaAllah. Saya Sofi Abdullah pagi ini sehingga pukul 8 pagi insyaAllah akan memberikan yang terbaik untuk anda, bermula saat inilah sehingga 8 pagi nanti. Sebenarnya dari pukul 4 pagi tadilah saya dah bersama anda, tapi kita dengar back to back menerusi zone relax nasyid ya, lagu 80-an 90-an dah pun kita kudarakan. InsyaAllah akan kita dengarkan lagi zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an esok ya, pukul 4 hingga pukul 5 pagi. Dan hari ini hari Sabtu 17 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi, hari pertama kita melangkah ke bulan Ogos. Sudah tentunya bila Ogos ni banyaklah lagu-lagu patriotik ya, banyaklah kita nak bercakap tentang Jalur Gemilang, kemerdekaan ya, bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang bakal menjelang tiba nanti insyaAllah. Jadi kita sama-sama semarakkanlah bermula hari ini ya, bulan Ogos ini adalah bulan yang special lah untuk kita rakyat Malaysia, sama-sama kibarkan Jalur Gemilang ya, bercakap tentang perjuangan-perjuangan anak bangsa kita yang terdahulu, nenek moyang kita. InsyaAllah kita akan kupas dalam bulan ini sempena dengan kita nak sambut ulang tahun kemerdekaan ataupun ulang tahun Hari Kebangsaan lah ya. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita dengarkan dahulu sambungan ya, Surah Al-Mulk menerusi kalamullah pagi ni, sambungan ayat 12 hingga ayat 19. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
1: Wa as-

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya.
1: Huwal

0: Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.
1: A'amintum man fis samai an يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور.
0: Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya.
1: Am

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kayfa kana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila qairi fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Yeah.

0: Itu dia lagu dengangan daripada suara ramai lah ya. Fazli dari kumpulan Faiz, Ustaz Manis, ya, Azhari dan juga Hazai. Dan juga suara-suara rakan-rakan yang lain jugalah. Antaranya Fikri, Joe dan juga Taqi. Dan juga suara ramai menerusi alunan lagu Rindu, lagu rakaman tahun 2019 ya, yang mana komposernya iaitu Ustaz Manis kita kan. Baiklah, 5.39 minit pagi. Selepas ini kita nak ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang kebatan orang alim. Dan nantikan ya, azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6.01 minit pagi ya. Untuk semua awal pagi kita, sabahul khair, pagi yang cukup indah mendamaikan untuk anda yang menenangkan jiwa waktu ini ya. Seawal sepertiga malam tadi, ramai yang dalam hujan menadah tangan ya, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada doa, masing-masing ada wish list dalam hidup, yang mana kita pastinya yang nak terbaik dalam kehidupan kita kan. Jadi kita doakanlah agar Allah makbulkan segala doa-doa Aki Ukti pagi ni, yang mana berdoa insya-Allah ya. Jadi kita sama-sama jadikan ya setiap hari kita adalah hari yang bermanfaat untuk kita berdoa, memohon keampunan kepada Allah agar Allah berikan kita ya kemudahan dalam kehidupan kita seharian insya-Allah ya. Setelah mana dalam kita berjuang dalam kehidupan kita, pastinya kita berdepan dengan dosa ya, dengan nafsu, dengan pelbagai rintangan dan juga ujian yang mungkin mengganggu gugat kehidupan kita, maksudnya kesabaran kita, keimanan kita, bagaimana kita nak meneruskan diri kita jadi insan yang terus istiqamah. Jadi semuanya ada cabaran masing-masing. Apapun kita doa dan mohon pada Allah ya agar kekalkan ya, istiqamahkan kita atau jadikan kita insan yang sentiasa bersyukurlah dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada kita ya. Sebab apa, ada lagi insan-insan lain yang orang kata kita kalau nak tengok kehidupan kita ni, nak jadi orang yang bersyukur, kita kena lihat mereka yang di bawah bukan di atas. InsyaAllah kalau kita tengok yang bawah dari kita, yang susah dari kita, dekat situ akan timbul keinsafan dan akan buatkan kita lebih jadi insan yang bersyukur sebenarnya insyaAllah. Baiklah, seketika waktu kita dengarkan dulu perkongsian menerusi halaqah hadis untuk pagi ini.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham, tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya, manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha
2: Besar. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
7: Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.26 minit pagi waktu ini. Selamat berhari Sabtu kita pagi ni. Masya Allah, cuaca sejuk menenangkan saya pagi ni di Konti. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ni yang berada di utara, selatan, timur dan barat yang mendengarkan kami sama ada di MyTV 706 ataupun di aplikasi RTM Click atau juga mendengarkan menerusi saluran Astro 875. Juga menerusi frekuensi-frekuensi yang disediakan untuk anda ya, Salam FM, yang mana kami bersiaran setiap hari 12.30 malam sehingga 8 pagi, dua segmen menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi dan juga 4 pagi sampai pukul 8 pagi kita ada segmen pagi salam macam pagi ni lah ya. Dan untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa laraskan frekuensinya 91.1 manakala di Tanah Tinggi Cameron Highlands 105.1 MHz itu dia. Baiklah, hari ini 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Dan untuk anda pagi ni saya nak kongsikan lah ya, cerita dan berita di sekitar kita, antaranya ialah berkenaan dengan kempen pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 yang mana kempennya telah pun tamat ataupun berakhir malam tadilah 31 Julai 2026 ya, tepat pukul 11.59 minit malam. Jadi kepada anda pagi ni orang negeri Sembilan kan, selamatlah apa ni mengundi, insyaAllah ya, semoga baik-baik saja untuk semua. Bagaimana dengan perancangan anda pagi ni yang lain-lain yang bukan mengundi di negeri yang tidak mengundi kan, anda pastinya ada perancangan yang sendirilah ya, dengan family, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Semoga Allah permudahkan urusan kita yang baik-baik itulah ya, insyaAllah. Baiklah, yang seterusnya berita yang saya nak kongsikan dengan anda iaitu berkenaan dengan UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia yang mana akan memperkenalkan program sarjana dalam bidang alam sekitar, sosial dan juga tadbir urus menerusi pembelajaran terbuka dan juga jarak jauh di bawah Institut Alam Sekitar dan juga Pembangunan Lestari bagi melahirkan modal insan serta membantu organisasi dalam menghadapi lanskap kelestarian yang semakin berkembang. Dan seterusnya, sebanyak 30 inisiatif dan juga 10 projek baharu bagi pembangunan produk pelancongan dirancang untuk memperkukuh penyertaan Bumi Putera dalam sektor pelancongan menerusi Pelan Induk Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang bagi tahun 2026-2035. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, Central Spectrum Malaysia Sdn Bhd memperkukuh komitmen terhadap kesejahteraan komuniti Pulau Indah Kelang Selangor dengan menyalurkan bantuan bernilai RM10,000 menerusi agihan voucher food bank kepada 4 masjid bagi membantu golongan yang memerlukan. Kedutaan Malaysia di Jakarta sedang berusaha mendapatkan akses konsular kepada seorang juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia atas dakwaan kesalahan pengedaran dadah selepas ditangkap di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Dan kedutaan itu memaklumkan bahawa pihaknya telah menerima pemberitahuan rasmi daripada Direktorat Jenayah Narkotik di bawah Badan Siasatan Jenayah Polis Negara Indonesia berhubung penahanan warga negara Malaysia itu di Terminal 3 lapangan terbang berkenaan. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ni, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Datuk Seri Nur Hisham Mohamad katanya sebanyak 2001 kes kebakaran kilang dengan kerugian mencecah 4.21 bilion direkodkan sejak 6 tahun lepas, dan katanya lagi sebanyak 222 kes direkodkan setakat Jun lepas sekaligus menunjukkan risiko kebakaran industri masih memerlukan perhatian serius oleh semua pihak. Baiklah, setakat ini itu sahaja berita yang boleh saya kongsikan dengan anda. InsyaAllah ada lagi berita, cerita di sekitar kita akan saya bawakan kepada anda dalam dan juga luar negara. Dan jangan lupa jugalah pukul 7 pagi, seperti biasa, kalau anda nak tahu berita dengan lebih detail, lebih lanjut lagi, berita-berita semasa dalam dan luar negara, boleh dengarkan pukul 7 pagi. Kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Dan seketika waktu-waktu ini. Kita nak dengarkan perkongsian yang dibawakan oleh penerbitnya Suhaila Aris, Nida Ul Islam pagi ni, dengan tajuknya Berdamai Dengan Takdir.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma asaba min musibatin fil ardh

0: ertinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini, dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Kenapa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1

0: Itu dia persembahan daripada Auto Tune Band Tenat ya. Kebanyakannya kita faham maksudnya tenat itu kalau seorang manusia di penghujung-penghujung usianya sebelum menemui sang pencipta. Tapi sebagai ketenatan, tenat yang dimaksudkan di sini ialah apabila kita menjadi insan ya, bermanfaat, bererti, menghidupkan erti diri kita melalui apa yang kita dah sumbangkan, kebaikan kita ya, kehadiran kita yang menyenangkan serta dapat memberikan manfaat kepada orang lain ya, sebelum sampainya waktu-waktu yang membawa kita di penghujung usia kita ataupun di penghujung kehidupan kita yang akhirnya kita akan bertemu dengan sang pencipta. Jadi kita taburkanlah manfaat kita, sebarkan ilmu yang baik-baik, berkongsi pengetahuan yang baik walaupun sekecil-kecil ilmu sekalipun ya. Kita bantu melalui perbuatan kita, ringankan tulang kita, tolong yang susah, yang dalam kesempitan, jaga tutur kata kita, berkata yang benar, ataupun kita berilah nasihat-nasihat yang dapat membina hati bukan menyakiti hati. Dan yang penting juga kita jaga akhlak kita, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan juga kita sewarkan ketenangan untuk orang lain.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
8: Salam FM.

0: PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawai yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawai. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, kita kembali lagi untuk jam yang keempat tugasan saya pagi ni. Masya-Allah. Pagi 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Hari ini seperti yang kita sedia maklum ya rakyat Malaysia bahawa hari mengundi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ya, iaitu pada hari inilah Sabtu 1 Ogos 2026. Jadi untuk anda pengundi-pengundi yang terlibat ya, untuk melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi, pengundi dinasihatkan untuk tidak keluar mengundi pada saat-saat akhirlah, dan juga anda juga digalakkan supaya keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan seperti mana yang tercatat pada aplikasi MySPR Semak. Jadi walau bagaimanapun anda masih lagi lah akhir ukti boleh keluar mengundilah mengikut kelapangan masa anda sendiri juga, bermula dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang ataupun mengikut waktu pusat mengundi diwartakan. Sebab apa? Untuk kita elak bersesak di saat akhir, jadi kita kena rancanglah kehadirannya akhir ukti semua untuk ikut cadangan waktu yang telah pun ditetapkan di aplikasi MySPR Semak untuk proses lebih lancar sebenarnya. Tapi tak ada masalah kalau anda ada perancangan masa anda yang mana dah pun dirancang awal lagi kan. Jadi anda juga boleh menerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, boleh semak lokasi pusat mengundi dengan mudah, iaitu melalui aplikasi yang saya katakan tadi MySPR Semak. Dan bukan saja boleh menyemak maklumat pengundian, malah boleh terus menekan butang untuk dapatkan arah tuju untuk dipandu menggunakan aplikasi navigasi ke pusat mengundi yang dinyatakan. Senang je, mudah di hujung jari. Boleh kita bawa mak ayah kita sekali kan, untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jadi yang pertamanya boleh semak lokasi mengundi menggunakan aplikasi MySPR Semak. Yang keduanya, dapatkan arah tuju terus ke pusat mengundi. Yang ketiganya, macam yang saya katakan di awal tadi, kita rancang perjalanan lebih awal dan keluar mengundi dengan tenang ya. Alhamdulillah. Jadi untuk semua sekali lagi kan, kami di Salam FM mengucapkan selamat mengundi untuk PRU ataupun pilihan raya ya, Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 insyaAllah. Semoga berjalan lancar semuanya. Dan baiklah, untuk itu apa kata kalau jam yang terakhir tugasan saya ataupun jam yang keempat lah tugasan saya pagi ni sebelum mengakhiri tugasan sehingga 8 pagi, kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi. Salam pagi ni kita santai-santai sahaja, healing-healing di Salam FM Rabithah bersama Fitri Haris, Rahib dan Singa. Teruskan Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria. Bersama lagi kita dalam rancangan Salam Sihat di Salam FM. Para pendengar yang saya muliakan, hari ini kita akan fokuskan kaedah atau bantuan profesional untuk para perokok berhenti merokoknya. Jadi seperti yang saya pernah sebutkan, ramai yang ingin berhenti namun tidak tahu cara yang betul ya, dan di mana boleh dapatkan bantuan. Sebenarnya perkhidmatan berhenti merokok telah disediakan secara meluas ya, di seluruh negara. Jadi antara tempat utama adalah di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda ya. Di sana para pendengar boleh mendapatkan khidmat kaunseling dan juga sokongan daripada petugas-petugas kesihatan yang terlatih. Jadi untuk memudahkan urusan ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat temu janji dan boleh semak melalui aplikasi MySejahtera. So dekat situ akan ada senarai klinik-klinik yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menyediakan perkhidmatan berhenti merokok. Jadi ini membolehkan anda merancang lawatan yang lebih teratur dan lebih mudahlah ya. Selain daripada itu, terdapat juga perkhidmatan secara atas talian ya, melalui portal jomquit.moh.gov.my, di mana melalui portal ini tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan kaedah berhenti merokok yang betul ya. Yang menarik, portal ini turut menyediakan Cik Era AI, iaitu virtual companion yang boleh membantu para perokok ini, di mana mereka dia bersedia untuk berkhidmat ya, 24 jam sehari untuk memberi sokongan awal ya, menjawab soalan dan membimbing para perokok dalam proses untuk berhenti merokok inilah. Bagi mereka yang mungkin ya, lebih selesa mendapatkan bantuan secara terus di komuniti, perkhidmatan berhenti merokok ini juga tersedia di rangkaian-rangkaian farmasi yang terpilih yang berhampiran dekat tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau kita tengok pelbagai pilihan yang telah pun sedia, bantuan profesional yang bersedia untuk membantu para perokok mendapatkan khidmat, nasihat dan sokongan mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi dengan adanya pelbagai saluran ini, jadi tiada lagi alasan untuk kita mendapatkan bantuan secara profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nyatakan di sini, penggunaan rokok elektronik atau vape bukanlah kaedah yang betul untuk berhenti merokok. Ia masih lagi menyebabkan ketagihan dan mendatangkan masalah kesihatan kepada para pengguna. Jadi dengan sokongan yang betul, yang seperti saya jelaskan sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat berhenti dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Jadi ambillah peluang daripada kemudahan yang telah disediakan dan mulakan langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sekian sahaja daripada saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Thank you. mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Lughatus Salam adalah segmen di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Kepada yang sedang mendengar, sama ada anda sedang bekerja, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Kalau sedang memandu, pandulah dengan hati-hati. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa apa? Kita nak belajar bahasa Thailand. Put pasal Thai dai mai. Ha, boleh cakap bahasa Thailand ke tak? Okay, dai tu maksudnya boleh. Okay, dialog hari ni mudah sahaja. Situasi dia macam ni. Kita ada dekat Thailand, sama ada Bangkok, Hat Yai, Phuket, Chiang Rai, Chiang Mai dan sebagainya. Dan kita lapar dan kita nak cari restoran yang menyediakan makanan yang halal. Kena ingat kawan-kawan, kita orang Islam kena cari yang halal sahaja. So macam mana kita nak tanya pada orang di sekeliling kita, restoran halal ada tak? Okay, kita sebut dalam bahasa Thailand, ran ahan halal. Okay, so ahan tu restoran. Okay, halal dia macam ni ya. Bahasa Thailand ni kalau lam di hujung kalimah dia jadi nun. So halal dia akan sebut halan. Dia tak sebut halal, dia sebut halan. Okay, so kalau kita sebut di manakah restoran yang halal, dia akan sebut ran ahan halal nai. Ran ahan halal nai. So di manakah restoran yang halal? Cuba ulang balik. Ran ahan halal nai. Nai tu mana ataupun yunai di mana? Halal tu halal lah. Ran ahan ahan tu restoran. Ataupun sebut je bahasa orang putih, Lestalon. Lestalon, dia cara dia sebut lah bahasa orang putih, Lestalon halal nai. Di manakah restoran yang halal? Dan kena ingat, orang Thailand ni kalau huruf R memang payah dia nak sebut. Restoran jadi Lestolan. Lestolan. Okay, kalau halal jadi halan. So Lestalon halal nai. Di manakah restoran yang halal? Itu cara kita nak tanya. Okay guys, jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjam

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia persembahan daripada Firdaus ya, kumpulan Nasyid Firdaus bersama Akbar dan juga Kat Farish. Ku berlari, kalau tak mampu berlari kita berjalan slow-slow, tak apa ya. Apa jua ilmu yang kita nak cari, apa jua rezeki yang kita nak perolehi ya, biarlah perlahan-perlahan asalkan rezeki yang halal ya. Apa jua ilmu yang kita nak cari, biarlah ilmu yang sahih, ilmu yang benar-benar memberikan manfaat untuk kita dan juga untuk generasi akan datang ya. Tak kiralah ilmu kerohanian mahupun ilmu-ilmu pelajaran yang lain ya, untuk kita gunakan ya, bukan saja di dunia, malah untuk kita gunakan sehingga akhirat nanti ya. Ilmu yang kita ada ini adalah satu sumbangan besar sebenarnya. Dengan sedikit perkongsian ilmu itu membawa kita ya ganjaran pahala yang cukup besar di sana nanti, insyaAllah. Jadi tak perlu nak berlari laju-laju. Berlari yang dimasukkan dalam lagu ini ialah apa jua kejayaan yang kita nak capai ya. Kita perlu capai dengan kadar yang seiring lah dengan kemampuan kita, dan kita berlari, kita mengejar apa jua dalam keadaan yang positif, vibe yang positif, bukan persaingan yang tidak sihat tetapi persaingan yang mantap, yang menuju sama-sama menuju productivity, orang kata produktif, supaya kita sama-sama berjaya, kita sama-sama gembira, insyaAllah. Itu dia. Baiklah, setelah kita berlari, apa kata kita dengarkan satu lagu lagi persembahan untuk kita santai-santai sahaja pagi ni. Bersama Iqmal Nur, Habibillah. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Menghampiri 7.50 minit pagi waktu ini. Terima kasihlah kepada Aki Ukti yang menemani Sofia pagi ini ya, seawal pukul 4 hingga 8 pagi. Dan juga rakan saya yang menemani tengah malam tadi ya, DJ Arif, sepanjang edisi hari Sabtu, pertemuan kita dari tengah malam sehinggalah pagi ini. Dan pukul 8 pagi macam biasalah, saya akan serahkan mikrofon ini kepada rakan penyampai Asyik FM ya, untuk semualah, khasnya orang-orang Negeri Sembilan tu ha, kan. Hari ni hari mengundi untuk semua, teruslah kita menjadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, menunaikan sama-sama tanggungjawab kita ya, demi negara dan anak bangsa kita. Anda sekali lagi, saya nak war-warkan di sini bahawa untuk keluar mengundi bukanlah keluar pada saat-saat akhir ya. Kalau boleh kita rancang perjalanan kita dan digalakkan supaya keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang dah pun dicadangkan ataupun digalakkan, seperti mana yang tercatat dalam aplikasi MySPR Semak. Kalau belum ada, anda boleh daftar ataupun muat turunlah aplikasi MySPR Semak di situ, dan pelbagai info lah anda boleh dapat ya. Walau bagaimana pun, anda masih lagi bolehlah keluar mengundi mengikut kelapangan masa, iaitu bermula pukul 8 pagi ini sampai pukul 6 petang, ataupun boleh mengikut waktu pusat mengundi yang telah pun diwartakan. Jadi kehadiran anda untuk mengelakkan bersesak-sesak di saat-saat akhir itu kan. Nah, jadi untuk semua sekali lagi, selamat mengundi ya, insyaAllah. Semoga negara kita terus dalam kedamaian, keamanan ya. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab ya, dunia dan akhirat, insyaAllah. Semoga negara kita terus kekal menjadi negara Islam ya, negara yang bersatu padu, walaupun berbilang kaum dan bangsa hidup dalam kesatuan dan juga kebersamaan ya, untuk kita sama-sama bina anak bangsa yang berjaya ya. Baiklah, illa liqaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Allah, esok saya kembali lagi hujung minggu, tentunya di Salam FM. Jumpa lagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.

0: Bila kita membaca Al-Quran, kita pastikan kita terhubung dengan sifat kasih Allah terlebih dahulu, sebelum kita terhubung dengan intipati yang terkandung di dalamnya, sebelum kita terhubung dengan ayat-ayatnya yang kita baca, sama ada dengan bertaranum ataupun dengan bacaan yang biasa. Al-Quran ini sebenarnya adalah tanda-tanda Allah. Yang ini dalam Al-Quran itu sebenarnya di dalamnya itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyatakan betapa dirinya itu pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala menyatakan segenap asma' dan sifatnya yang dinyatakan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Mudah-mudahan Allah mengganjari semua kita ini dengan syafaat baginda Nabi SAW.
1: Salam FM,
2: #penyiaranjakim.